0: Senang.
1: Sepatah sari untuk hari ini. Baik, hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
2: Yeroben, annyeonghaseyo.
1: Ditanya, Teacher okey lah hari ini. kan, dah belajar banyak episod ni bahasa Koreanya. Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
2: Saya nak ajar. Chonchonhi.
1: Chonchonhi.
2: Ya.
1: Maksudnya?
2: Oh, chonchonhi bermaksud perlahan.
1: Perlahan. Chonchonhi.
2: Ya.
1: Chonchonhi.
2: Ya, ramai orang Malaysia tahu pali-pali.
1: Pali-pali.
2: Cepat-cepat. Tapi tidak tahu ini chonchonhi.
1: Dia tak tahu perkataan berlawan dia kan?
2: Ya.
1: Okey, sekarang kita cerita. Chonchonhi. Okey, contoh ayat kita nak bagi teacher.
2: Chonchonhi malheyo.
1: Chonchonhi malheyo.
2: Cakap perlahan.
1: Cakap perlahan. Tapi cikgu tak ada cakap perlahan je. sekali lagi kita belajar. Chonchonhi malheyo.
2: Ya, chonchonhi malheyo.
1: Chonchonhi malheyo.
2: Ya.
1: Cakap perlahan sikit. Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: Tanya lah.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Nur Aniza Idris.
1: Dan saya Tika.
0: Nak tahu kenapa kami suka dengar Johor FM?
1: Kenapa?
0: Sebab
2: ada Suzy. Wangikanlah hatimu.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Johor FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang ketiga, 8.11 minit pagi. 8.30 pagi nanti kita akan bersama dalam Pantun Tak Sudah. Dan insyaAllah kasih Suzy tacap, kasih Suzy bedak tebal-tebal sikit. Kita akan live melalui TikTok Johor FM Official sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu, kita naikkan vibe, kita naikkan aura untuk Pantun Tak Sudah. Kita layanlah lagu-lagu etnik kreatif, lagu-lagu tradisional. Alah, seminggu sekali je pun. Siti Nurdiana dan juga Syura dengan Habibah Maisara. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
5: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.

Jom Rapid Permata Selatan 8.30 minit pagi. Tiba masanya kita bersama dalam rancangan Pantun Tak Sudah. Kalau dah dengar irama lagu-lagu kreatif tradisional di awal dari pukul 8 lebih tadi membawa ke sekarang. Kepada mereka, para peminat Pantun Tak Sudah ni dapat tahu dah. Tak ingat hari pun tak apa. Bila dengar lagu, ini 2-3 dah lagu tradisional, lagu etnik kreatif. Hari Selasa lah tu. Tapi cuma tinggal lagi seseorang aja dekat sini. Saya fikir juga sebenarnya nak bagi pembayang yang kait-kait berkenaan dengan bola ke tidak. Nanti ada orang cakap, asyik bola je Suzy. Alah, kalau misalnya Suzy bagi pembayang bola, anda tak semestinya jawab, ataupun bukan jawab, anda tak semestinya sambung pantun Suzy tu dalam tema bola juga. Janji belakangnya kena. Jangan kena gelak, okey? Janji belakangnya kena, okey je kita on. Tapi untuk hari ini, untuk pagi ini, hari Selasa 30 Jun 2026, Suzy rangkum sekali. Maksudnya berkait dengan bola pun ya, berkait dengan hari mengundi pun ya. Lepas tu bila Suzy buat pantun ni, baru Suzy perasan rupanya tarikh keramat untuk hari mengundi dan juga untuk Piala Dunia lebih kurang sama . Memilih tarikh 11. Okey. Bunyi pantun kita, dengar dengan teliti dan selepas itu anda boleh hubungi Suzy menerusi 3 talian mesra Jura FM di 0724310, 2244100 dan juga 2245100, ataupun menerusi live Facebook. Type kat situ pun okey. Hai, selamat pagi Mama Azrul Effendi Sahmi. Live TikTok sekejap je lagi Tengah leka-leka-leka lupa. Okay, live TikTok Jura FM Official dan juga menerusi WhatsApp kita di 0129301019. Baik, bunyi patut kita 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Sekali lagi Suzy, boleh 2-3 kali pun boleh, okay? 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Sekali lagi, boleh. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. 0722431000, 2244100 dan juga 2245100.

0: 1.9, 1.5, 3 dan juga 92.1 MHz FM. Cuma untuk RTM Klik Suzy dimaklumkan, saya tak pasti sama ada dah okey tidak. Tapi setakat ini belum okey. Dia tak dengar suara Suzy. Dia dengar suara lagu Ulalalalala. Jadi nak tak nak anda kena patah balik ke frekuensi, masuk dalam kenderaan seketika. Nanti kalau misalnya dah okey, itu untuk stesen radio saja, untuk radio saja. Jadi untuk tengok bola jangan risau, boleh okey lagi. Okey, nanti kalau misalnya dah okey, Suzy akan maklumkan kepada anda dari semasa ke semasa. Baik, sekali lagi bunyi pantun kita, 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
0: Sihat alhamdulillah. Cijah selamat. Silakan dengan pantunnya.
1: Ya, pantunnya. Cuba apalah pembayangan tu bacakan.
0: Dah agak dah. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi.
1: Beliau memilih calon harus bijaksana agar tidak menyesal nanti.
0: Ya, saya suka pasal itu. Tolong apa?
1: Tolong kesalam dekat Mama N dengan ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Dengan Acik S.L. Musa.
0: Ya, baik. Terima kasih.
1: Okey,
0: terima kasih. Selamat pagi. Sempat je nak buat ucapan. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Ini Abang Jujur ataupun Jumari.
0: Ya. Silakanlah pantunya, Abang. Dua ke setiga?
2: Dua cukup dah Suzy, nanti orang marah nanti.
0: Okey, baik, silakan.
2: Okey, cuba Okey, 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Bila menjadi kawan, jadilah kawan yang setia, barulah dikatakan sahabat yang sejati. Okey, yang kedua. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Tahun ini kita dapat ingat Piala Dunia. 4 tahun yang akan datang kita tak tahu lagi.
0: Usahakan 4 tahun akan datang. Bulan pun kita belum tentu lagi. Okey, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
3: Hello, assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam.
3: Anak-anak di Pijang Aja Zainab dari Alu Gajah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
3: 11 Jun Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Hati rindu orang di sana, tapi sayang dia tak ambil peduli.
0: Yang dia rindu orang kat sana buat apa? Kita yang kat sini pandang pun tak nak.
3: Sana lah tu.
0: Baik, terima kasih.
3: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baik. Silakan dengan pantunnya.
4: 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai bermula hari mengundi. Siapa yang sudi datanglah ke rumah saya. Saya nak masak lemak siput campur keladi.
0: Ya Allah, sedapnya. Okey, baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita dengarkan gandengan di antara Rosma dan juga Haziq. Joget Cinta Sakti, Johor FM.

0: 8.43 minit pagi. Nizam ada hantar pantunnya. Ada hantar ataupun sambung pantunnya. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Usaha dikejar, dicari yang belum nyata. Penghujungnya nanti pasti dunia yang abadi. Jai. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Usaha dikejar, dicari yang belum nyata. Penghujungnya nanti pasti dunia yang abadi. Okay. Tun Suzy baca pantun tu yang tak berapa kena. Okay, terima kasih Nizam. Bob pula. Bob dia tak sambung pantun Suzy. Okay, baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seranya. Halo, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Suzy Lawa. Nek Bradi Ayun-Ayun buat jimah dari Tenggayun.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
1: 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Tanda tangan mohon kurnia agar sehat kekal abadi. Yang kedua, 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Buat baik hidup di dunia agar di akhirat tersemat di hati.
0: Baik, terima kasih.
1: Tadi tu Azir Effendi anak Wak Jimah.
0: Oh, iya ke? Oh, okay. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akak tu bersambung ya.
0: Baik, silakan.
2: 11 Jun Piala Dunia, 11 Julai kita mengundi. Jom kita pergi bersama mengundi. Kalah menang tetap kuturut apa yang telah undi lagi dahulu lagi.
0: Walau lautan api sanggup kurenangi ya.
2: Betul.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Mak ni nak jawab pantun.
0: Bukan jawab, sambung.
3: Sambung
0: pantun. Baik, silakan.
3: Belum sarapan lagi Suzy tu yang tak terfikir tu. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai bermula hari mengundi. Hari ni Mak Ani tak pergi jalan mana-mana. Mak Ani nak masak durian buat serawa. Jom Suri datang rumah Mak Ani.
0: Amboi. Baik, terima kasih Mak Ani.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, daripada Kajak Ima yang hantar wasabi dekat sini. 11 Jun bermula Piala Dunia. Ni terbalik. Dia cakap 11 Julai bermula Piala Dunia, 11 Jun hari mengundi. Kalau macam tu, hari mengundi kita dah lepas lah. Salah terbalik. Okey, tak apa Suzy tukarkan eh. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Hajat hati nak mengorak si dia. Rupanya sudah berpunya terus. Tak jadi. Alolah comel. Ada lagi tak yang menghantar pantunya? Okey, tak apa. Kita lihat menerusi Rumah Biru. Okey, Mas Armin. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai bermula hari mengundi. Apa khabar sahabat semua? Jom kita berpantun bersama DJ Suzy. Alah comel. Lagi... siapa ni? Nim Banjari. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. DJ Suzy di Konti tetap ceria walaupun Konti seorang tetap menjadi. Terima kasih Nim Banjari. Okey, Mas Armin hantar lagi. 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai bermula hari mengundi. Jura FM sentiasa didengar bersama berita sahih juga terkini. Kita sukalah pantun Mas Armin ni. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seranya sebelum kita berhibur. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biasalah, Mahan dari Bandar Keluang.
0: Berdebar pula kita. Silakan dengan pantunnya.
4: Pantun biasa je lah ni.
0: Okey, baik, silakan.
4: Saya mengusik je sikit-sikit lah.
0: Alright, boleh.
4: 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Durian murah di sini sana. Yang kemarau durian tu sudah ke membeli. Itu yang pertama. Yang kedua, 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Musim bola ni ramai yang tak tidur lena. Kesian bini tidur seorang diri.
0: Baik, terima kasih.
4: Baik,
0: kita nak reverse seketika. Kita nak jawab tapi bukan dalam bentuk pantun. Kita belum sempat membeli sebab kita nak rasa yang free. Bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza Zapin Mahligai Permata Johor FM.

0: 8.52 minit pagi. Kalau ada yang sudi untuk menyambung pantun Suzy. Sebelah Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Mat.
0: Ya, Abang Mat sihat eh?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Bila nak jumpa dengan Suzy lagi?
1: Kalau ada takdirnya, cik.
0: Baik-baiklah. Silakan dengan pantunnya.
1: Okay. Macam ni, 11 Jun bermula Piala Dunia. 11 Julai bermula hari mengundi. Pagi ni Suzy lawanya dia. Jom saya belanja sarapan kalau sudi.
0: Mana tahu kita lawa. Hari ni kita tak berapa nak lawa.
1: Suzy kan hari-hari lawa.
0: Oh, okay, betul lah Suzy lawa.
1: Terima kasih.
0: Kembali. Baik, sekali lagi 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Ada lagi yang cuba untuk sambung pantun Suzy, boleh hubungi Suzy melalui talian Mesra Jura FM, ataupun kalau ada melalui Wasabi yang mungkin dah habis pantun, tak sudah tiba-tiba masuk pantun anda, tak apa. Untuk jam yang seterusnya insyaAllah ada kesempatan, saya akan bacakan pantun-pantun anda. Cuma tinggal lagi, tidaklah di awal. Di awal nanti kita ada macam-macam lah. Kita ada kopi bola. Kopi bola, lepas tu kita ada sketsa. Okey. Baik, kita nak bersama dengan apa manggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Hello.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus di taman, tiang bandi air, Kak Nap, di talian nak mampir.
0: Ya, silakan dengan pantunnya.
2: 11 Jun bermula Piala Dunia, 11 Julai hari mengundi. Kedua-duanya perlu sokongan kita. Salam Maju Johor dari Kak Nap di sini.
0: Pantunnya penuh patriotik tau. Penuh dengan kenegerian Johor tau. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil kita yang terakhir. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatnya radio.
3: Okey.
0: Baik, siapa ni?
3: Ada mah lebih kurang.
0: Baik, silakan dengan pantunya.
3: 11 Jun, Piala Dunia. 11 Julai, bagi mengundi. Kami kan turun, tunai dah ke sana. Harap ditunai segala janji.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sampai di sini saja untuk pantun tak sudah kita. InsyaAllah minggu depan kita akan bersua kembali. Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Dato' M. Daud Kilau dan juga Syura dengan Gurindam Jiwa, Jor FM Permata Selatan.

Permata Selatan hanya untuk anda. Jatam.

0: goals.
1: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

Baik, 9.11 minit pagi berlangsung ketika ini perlawanan di antara Netherlands dan juga Morocco. Baru saja minit ke 11 dengan 0-0. 0 untuk Morocco dan juga 0 untuk Netherlands. Pilihan Suzy. Saya sukalah tengok corak permainan Morocco untuk kali ini. Diharapnya Morocco berjaya lah mara untuk kepusingan yang seterusnya. Baik, itu semua nantilah kita cerita berkenaan dengan bola menerusi kopi bola pagi. Kita beri bola seketika, kita bagi suasana romantis sedikit bersama dengan Angga Chandra dengan Kekasih Bayangan Johor FM.

Baik, 9.16 sampai pagi. Seketika kita bersamba untuk info berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Apa yang menarik sekarang ketika ini melalui siaran RTM Click ataupun kalau anda ada kodek melalui kodek digital, boleh cari di TV OK untuk melihat perlawanan di antara Netherlands dan juga Morocco. Minit ke-16 ketika ini masih lagi kekal 0-0. Kadang bila saya cakap pasal berkenaan dengan 0-0 ni kan, kaum lelaki lah kebiasaannya suka menggunakan 2-0. Menggambarkan sebenarnya 0-0. Baik, perlawanan tengah malam tadi dah pun terurai. Ataupun dah pun terjawab. Perlawanan di antara Brazil dan juga Jepun. Di mana Brazil berjaya mara ke peringkat 16 terbaik. Ada yang meramalkan Jepun bakal mara ke peringkat seterusnya. Para penyokong Brazil sukalah apabila Brazil membelasah ataupun mengasak Jepun. Apabila di minit yang awal, untuk pusingan awal, Jepun mendahului. Tahniah-tahniah kita ucapkan kepada Brazil. Dan di mana kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan oleh Gabriel Martinelli dalam aksi pusingan kalah mati di Stadium Houston. Penyerang Arsenal itu muncul wira apabila menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa tambahan untuk memastikan kemarahan Brazil dalam perlawanan yang berlangsung sengit dan penuh debaran. Dalam perlawanan awal pagi tadi, Jepun terlebih dahulu mengejutkan Brazil pada minit ke-29. Apabila Kaishu Sano meledak gol cantik hasil serangan balas pantas selepas memanfaatkan kesilapan hantaran Danilo. Skuad Samurai Blue kemudiannya bertahan dengan baik sepanjang babak pertama. Sekaligus mengekang asakan Brazil dan mengekalkan kelebihan hingga rehat. Bagaimanapun, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti membuat perubahan taktikal pada babak kedua dengan memasukkan penyerang tambahan Enrique menggantikan Lucas Paqueta sekaligus meningkatkan intensiti serangan pasukan itu. Perkembangan itu menyaksikan Brazil menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casemiro menanduk masuk hantaran silang cantik Gabriel Mogalhaes dari sebelah kiri. Jepun hampir membawa perlawanan ke masa tambahan namun dihukum pada masa kecederaan selepas Oi Tanaka kehilangan bola di kawasan berbahaya. Bola kemudian dihantar kepada Martinelli yang tenang menewaskan penjaga gol Jepun untuk gol kemenangan 2-1. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Baik, untuk hari ini juga menyaksikan perlawanan di antara Germany dan juga Paraguay. Di mana Paraguay 4, Germany 3. Sekarang ni yang sedang berlangsung ketika ini perlawanan di antara Netherlands dan juga Morocco. Apa yang menarik perhatian saya sebenarnya, perlawanan membabitkan dua legend terkemuka di antara Portugal dan juga Croatia. Agak-agak anda siapa yang menang, Portugal ataupun Croatia? Ada dua legend di situ. InsyaAllah perkabarannya, perkongsiannya akan dikongsikan bersama dengan rakan-rakan Suga Suzy. Pastinya menerusi Kopi Bola Pagi setiap hari 9.15 minit pagi. Teruskan bersama kami di RTM. Pastinya menerusi RTM Klik di siaran TV OK, TV Sukan dan juga menerusi siaran RTM TV 1 dan juga TV 2. Baik, kita teruskan hiburan. Kita dengarkan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Jesse Reyes, Eliana. Terus dengar Jor FM.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Eh, Pa.
2: Yo.
1: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
2: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad penalan. Eh, kau ada bawa kad penalan tak ni?
2: Kad penalan? Alamak. Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
2: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
1: Ha-ha.
2: Tapi kad penalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
2: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
2: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap. Aku cakap.
1: Ha, betul.
2: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
2: Jadi setiap undi tu penting lah eh?
1: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
2: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Betul.
2: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu.
2: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul, yeah,
2: betul, betul, betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
2: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
1: dan berhemah lah, kata orang.
2: Dan berhemah, ya, betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
2: Betul tu, betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
1: mengundi. Cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
2: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
2: Kak, kira kak?
0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM Permata, Selatan 9.32 minit pagi. Ada yang tanya dengan Suzy, RTM klip macam mana? Tak okey lagi ke? Ya, betul tak okey. Jadi once ataupun nanti bila dah okey, nanti saya akan maklumkan kepada anda. Tapi anda tu terus cuba okey. Memang dia dengar lagu kat situ penat, KRU nyanyi ulala daripada tadi ya. Okey, baik, ada info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda. Memandangkan ketika ini, saat ini sedang langsung perlawanan di antara Netherlands dan juga Morocco. Tapi bukan nak cerita pasal Netherlands, bukan nak cerita berkenaan dengan Morocco, nak cerita berkenaan dengan kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Ini betul-betul Abang Jamil. Bukan dua, bukan tiga, nasib baik tak empat, bukan-bukan. Tapi keputusan akhir perlawanan di antara Hungary dan juga El Salvador. 10-1 weh. Dan perlawanan ini bertempat di Estadio Nuevo Los Camnes Spanyol di peringkat pusingan kumpulan. Dan perlawanan ini berlangsung pada 15 Jun 1982. Apa yang menarik dekat sini, kemenangan 10-1 ini adalah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Ia berlaku pada edisi Piala Dunia 1982 di Spanyol. Hungary menunjukkan dominasi mutlak dengan persembahan menyerang yang luar biasa. Kalau ikutkan statistik perlawanan, 33 untuk Hungary, jumlah tendangan berbanding 5 untuk El Salvador. 18 tendangan ke arah gol, 18 dengan 2 kan, jauh jarak dia kan. Dan 72% penguasaan bola daripada Hungary berbanding 28% sahaja daripada El Salvador. Satu perlawanan yang terpahat dalam sejarah, membuktikan bahawa Piala Dunia sentiasa mencipta detik yang tidak akan dilupakan. Baik, kita berhenti rehat seketika. Sofas dengan Second Plan, Punca Johor FM.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Misha Omar dengan Idlia ataupun I Don't Love You Anymore. Kenapa? Okay, baik-baik. Wih, dahsyat tau perlawanan ketika ini di antara Morocco dan juga Netherlands. Tapi Suzy bukan nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan pola kita. Nak cerita berkenaan dengan durian. Durian. Kenapa durian? Suzy baru perasan sebenarnya harga emas jatuh ketika ini. Jadi kepada anda yang mungkin nak trade in ataupun nak beli barang kemas, boleh serbu ke kedai emas yang berdekatan. Suzy tak promote kedai-kedai . Promote emas. Harga emas memang jatuh. Dan dalam masa yang sama, harga durian juga jatuh. Memang tengah murah. Sana sini orang jual durian dalam longgok. Ada yang untuk durian kampung RM6 sekilo. Ada yang satu bakul. Tapi ceritanya berkenaan dengan durian ni cerita apa . Cerita tak best sebenarnya untuk penggemar-penggemar durian. Murah tak bermaksud boleh makan banyak. Di mana sebiji musangking. Sebiji musangking . Bukan seulas. Okey, durian murah bukan lesen makan tanpa had. Di mana musim durian bila harga jatuh ramai rasa rugi kalau tak beli banyak. Musangking pula kalau tengah murah memang boleh buat orang hilang kawalan, betul? Tapi murah pada harga belum tentu murah pada badan. Sebiji durian boleh jadi bersamaan ratusan hingga lebih 1,000 kalori bergantung saiz dan isi. Kalau nak bakar balik bukan cukup jalan kaki 5 minit. Ada yang mungkin perlu berlari berbelas kilometer. Masalahnya kita bukan makan durian macam makan ubat. Kita makan sambil sembang. Seulas jadi dua, dua jadi setengah biji. Tahu-tahu sudah sebiji. Tahu-tahu sudah 5 biji. Durian bukan musuh. Yang jadi masalah ialah bila kita lupa jumlah. Makan durian animati musimnya tapi berpada-pada. Sebab walaupun durian murah, badan kita tetap bayar harga yang sama. Anggaran tenaga RM900 hingga RM1,500. Itu kan dengan dia. Untuk bakar semula kira-kira 13 hingga 21 kilometer larian. Ini informasi sedih sebenarnya namanya. Baik, Ibu Randi teruskan. Encik Mimpi dengan rindukanlah Johor FM.

Yang terkini, yang terbaru daripada Nadira Cuba Jadi Aku, baru saja menyiasi ruang udara Jor FM Permata Selatan, bawa kaki daripada pukul 9.54 minit pagi. Baik, ada info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda. Memandangkan cuaca agak panas dan kering, banyak kami nak masak sebab kita risau. Mungkin juga anda akan hadapi tonsil bengkak ataupun tonsil bernanah. Puncanya mungkin agak kering, kurang minum air. Okay, nak kongsikan antara gejala biasa bagi tonsil bengkak. Ini merah dan juga bengkak. Anda akan dihadapi simptom demam, sakit menelan, sukar menelan dan juga nafas berbau. Manakala tonsil bernanah pula, ada nanah dan juga eksudat. Di mana tandanya ialah tonsil membesar, nanah pada tonsil, kelenjar leher sakit. Amaran merah bagi tonsil bengkak, suara berubah, ilio meleleh, sukar buka mulut, ibula sengit, bengkak leher, sukar bernafas, kurang minum, okay? Dan juga dehidrasi. Dan untuk rawatan awal, ubat demam ataupun sakit, minum air, kumur antiseptik dan juga antibiotik jika perlu. Rujuk segera jika ada amaran merah. Tengok apabila anda kurang minum air. Suzy berlebab macam ni sebab ianya perlu makan ubat, perlu makan antibiotik jika perlu. Jadi memang Suzy antara orang yang paling kuat minum air. Tak nak benda-benda macam ni berlaku lah. Tapi kalau dah Tuhan dah bagi kita untuk kita rasai kesakitan, sebab sakit tu antara cara untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, kita terimalah, kita redahlah. Nak makan ubat tu yang seram. Okey, baik, tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti, lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Jangan lupa tonton Netherlands menentang Morocco ketika ini menerusi TV OK, RTM Click. Kita tengok sama-sama anda bayangkan anda tengok bola, sebelah tadi Suzy. Ya? Gol! Terus dengar JFM Permata Selatan Radio, pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dekan, Kamus Dewan Edisi keempat, 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu decano, maksudnya dekan, iaitu ketua sesuatu fakulti di universiti. Ayat contoh, selepas dilantik sebagai dekan di fakulti itu, Profesor Noriah terus melaksanakan pelbagai reformasi untuk mengubah landskap pendidikan yang telah ketinggalan zaman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asyiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: 56 kawasan Dewan Negeri oleh petugas pilihan raya. Daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 kertas undi pos adalah bagi kategori borang 1A membabitkan petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Manakala 1,044 kertas undi pos dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang berada di luar negara di bawah kategori borang 1B, selain 345 lagi bagi kategori borang 1C melibatkan agensi dan organisasi. Pengundi pos diingatkan supaya menandakan undi, melengkapkan borang perisytiharan identiti iaitu borang 2 dengan betul dan mengembalikannya kepada pegawai pengurus Dewan Negeri sebelum pukul 5 petang 11 Julai ini. Pengalaman sebagai bekas esko perumahan dan kerajaan tempatan menjadi bekalan sepanjang tempoh berkempen di N49 Kota Iskandar. Calon PH Zulkifli Ahmad yakin sekiranya diberikan mandat oleh rakyat, isu pemilikan tanah Pulai Mutiara dan aliran trafik di Kota Iskandar boleh diselesaikan. Isu pemilikan tanah tersebut merupakan salah satu perkara dibangkitkan sepanjang 3 hari berkempen.
1: Dan perkara ini saya rasa minyak warta telah diselesaikan. But it's quite straightforward. Sebab pemutihan telah dibuat, jadi kita merasakan di antara azam saya sekiranya PH meminta dengan Johor, kita akan selesaikan masalah.
0: Zulkifli Ahmad, calon PH. Kempen calon PH itu berjalan lancar dengan tumpuan diberikan kepada ziarah serta ramah mesra dengan penduduk di kawasan pasar malam serta rumah ibadat. Melangkah hari ketiga kempen PRN Johor ke-16 malam, fokus Pakatan Harapan N39 Tanjung Surat sepanjang musim kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dengan menyantuni masyarakat terutama di kawasan Felda. Calonnya Faizul Abdul Ghani berkata, ia berikutan kawasan Tanjung Surat mempunyai satu gugusan Adila yang terdiri daripada 4 Felda termasuk Felda Sening dan Tunggal.
2: So saya hari-hari buat walkabout ataupun santuni masyarakat ni di kedai-kedai, di kedai-kedai makan dan semua. Jadi insyaAllah penerimaan diorang positif dan banyak juga isu-isu yang telah diutarakan pada saya lah. Isu dia salah satunya generasi kedua, susah nak dapatkan lot tanah dan masalah kadang-kadang TMB benarkan tarik meter tapi pengurusan Felda tak benarkan masuk meter elektrik. Itu yang paling utama.
0: Faizul Abdul Ghani, calon Pakatan Harapan Tanjung Surat. Sementara itu, bagi calon Barisan Nasional Aznan Tamin juga menggunakan pendekatan yang sama dengan menyantuni masyarakat di kawasan berkenaan.
3: Kita faham Tanjung Surat ini kawasan luar bandar yang mana kebanyakannya orang muda duduk di luar kawasan Tanjung Surat. Jadi saya merasakan kalau orang muda itu rasa tanggungjawab itu adalah untuk mereka sebagai rakyat dalam negeri Johor ini, baliklah kita ke kawasan Tanjung Surat ini. Kita
0: Aznan Tamin, calon Barisan Nasional Tanjung Surat. N39 menyaksikan pertembungan 1-1 antara Pakatan Harapan Faizul Abdul Ghani dan Barisan Nasional Aznan Tamin. Sementara itu, Tumpuan Kebajikan Nelayan, Belia dan Perumahan antara agenda kempen. Golongan nelayan dan muda menjadi fokus kempen N36 Sedili bagi Pakatan Harapan. Amirul Husni On berkata, antara yang menjadi tumpuan isu berkaitan infrastruktur minyak dan menaik taraf ekonomi nelayan serta anak muda.
4: Di sini majoritinya adalah Belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub, ialah infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Dan saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang itu hari ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Husni On, calon Pakatan Harapan Sedili. Sementara itu, bagi calon Barisan Nasional, Muzaidi Makmur akan terus memperjuangkan isu perumahan generasi kedua dan isu jalan gelap. Pihaknya turut memberi tumpuan kepada kebajikan orang asli agar sentiasa diberikan perhatian.
5: Memang dikatakan mereka adalah

0: yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian memang.
1: Muzaidi Makmur, calon Barisan Nasional Sedeli. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Johor, menubuhkan pasukan tindak balas krisis CRT bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Langkah itu bertujuan memastikan semua kawasan Dewan Undangan Negeri, DUN, dipantau rapi selain memperkukuh kawalan keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Johor, Siti Rohani Nadir, pasukan tersebut akan beroperasi mulai 9 hingga 13 Julai dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, PDRM.
2: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. So, sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
1: Siti Rohani Nadir, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor. Tambahnya, JBPM turut bersiap siaga dengan aset dan jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan. Sekian edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting Nur Fairuzin daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
3: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman. Teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
2: Hello Permata. Kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah, hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jonathan Permata, Selatan Halua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir. 11.17 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan menghiasi ruang udara Jonathan Permata, Selatan. Sebelum kita berhibur, sebab ada yang tunggu lagu ni. Okey, sebelum kita berhibur, keputusan terkini perlawanan di antara Morocco dan juga Netherlands, satu sama. Satu untuk Morocco, satu juga untuk Netherlands. Dan untuk makluman, ini ke minit 104. Lebih kurang begitulah, sebab daripada sini saya tak nampak sebenarnya. Okey, baik. Apa-apa pun, kita nak berhibur seketika. Nanti lain info Suzy akan kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, terus setia dengarkan Johor FM, teman Suzy sehingga ke jam 12 tengah hari nanti.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Bila tadi siaran lagu KRU Maliat Melik, tinggal Suzy. Berapa rakan yang tanya dengan Suzy, menerusi WhatsApp. Mak Suzy pun siap telefon tau. Kenapa ni lagu asyik ulang-ulang? Ulala, ulala ni. Lepas tu tengok dekatnya sistem, tak ada pula kita buka lagu Ulala KRU. Dan Suzy buka dekat RTM Klik, betul lagu Ulala tu banyak kali disiarkan. Bob juga dia ada respon, Bob rakan Suzy. Kata penat tau KRU nyanyi ulang-ulang-ulang Ulala, ulala. Okay, buat masa ni belum lagi dan macam mana kita nak cakap mungkin dalam dalam proses penambahbaikan, insyaAllah benda ni tak akan lama. Kita risau kalau lama-lama nanti anda beralih kat lain. Harap-harapnya tidak . Okay, masih lagi kekal satu sama Morocco dan juga Netherlands dan untuk perlawanan esok 1 Julai yang menarik lah pada Suzy, France pukul 4 pagi menentang Sweden, Mexico dan juga Ecuador pada pukul 8 pagi. Untuk perlawanan yang mara ke peringkat seterusnya daripada perlawanan pusingan ke-32 pasukan terbaik ke-16, untuk dalam satu hari akan ada 3 ataupun 2 perlawanan. Dan seperti yang Suzy nyatakan tadi, perlawanan yang sebenarnya Suzy sangat-sangat nantikan adalah pada 3 Julai. Portugal akan menentang dengan Croatia. Dua legenda bakal berentak pada pukul 6 pagi. Baik, nanti saya akan kongsikan lagi info. Mungkin bukan pasal bola. Mungkin sesuatu maklumat yang boleh dikongsikan bersama. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur seketika. Udit Narayanan dan juga Lata Mageshka. Piakar daripada filem Dil Tu Pagahil. Terus dengar Cure FM.

Baik, 11.36 minit pagi. Baik, cuaca sangat baik. Jadi untuk itu Suzy nak menyanyi sebab ada kata pendengar Suzy layaknya untuk nyanyi lagu birthday aje. Suzy sedap nyanyi lagu birthday. Tak tahulah Suzy, beranggapan itu adalah pujian, bukan perli. Jadi kita redha aje. Baik, untuk hari ini hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah, nak ucapkan selamat hari lahir untuk Puan Mastijah binti Mahmud, mak kita ni. Okay, daripada Fatimah, nak sampai ucapan katanya daripada Alung, Lina, Aisyah, Fatimah dan juga Rukiah. Ni mesti anak-anaknya mengucapkan ucapan selamat lahir. Kami juga mengucapkan selamat lahir. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang, dan yang paling penting adalah kekal sihat. Okay.

tamu sakit-sakit, dan yang baik-baik je Suzy doakan, khusus untuk sekali lagi Puan Mastijah binti Mahmud. Juga juga ada rakan-rakan pendengar kita yang menyambut hari lahirnya pada tarikh yang sama, saya doakan yang baik-baik untuk anda. Okay, stand by, stand by.

Dia memang dah orang kata dah letak undang-undang kat situ, nyanyi kena dua kali je. Tiga kali tu yang hujan. Sebab itu setiap kali nyanyi dia tak hujan, sebab dua kali. Masuk tiga kali dia akan hujan. Baik, kita teruskan hiburan bersama dengan Freshies, Aku Tunggu Kurindu, Johor FM.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: 9.49 minit pagi. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Selepas ini Nurhuda Abdullah akan temani anda, Nurlista akan temani anda mesti segmen apa eh? Saya kadang selalu Variasi lupa. Saja je nak dengar suara dia. Variasi Permata 12.30 hari sampai pukul 6 petang dengan cerita. Dia akan cerita dengan anda info terkini berkenaan dengan bola. Dia minat bola. Info terkini. Dah lagi dia Google. Baik tengok bola sekarang ni. Tengok tu.
1: Ini orang tengah tengok tak apalah. Biar orang tengok.
0: Tak, ini sekarang ni saya pakai penalti ni. Okey. Jadi kena
1: tak settle lagi. Berapa minit dah? Tadi saya tengok dah 100.
0: Ni dah. Ini dah settle. Sekarang ni nak tahu nak pergi siapa menang siapa kalah ni.
1: Dia seri kan.
0: Betul seri. Kosong sama. Siapa yang akan
1: minit ada main tadi 100 berapa?
0: 104.
1: 104 minit lah.
0: Okey, dah lebih masa tambahan. Jadi kita tengoklah. Jadi nanti Nurul dia akan beritahu.
1: Ya Allah tak apa.
0: Kan tengok. Sebab itu orang yang tak perlu anda ajak pergi tengok bola Nurul. Dia, cara dia marah, dia seolah-olah dia pandai main bola. Baik, selepas ini Nurul akan temani anda menerusi segmen segmen apa Nurul?
1: Variasi Permata.
0: Okey, baik. Mudahkan kerja saya. Daripada saya Susilawati Mama Zumib, ingat yang baik-baik. Cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum, bye-bye, annyeong.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Sebagai anak yang masih ada ibu dan ayah, tak payah pun kena belikan hadiah rumah, tak payah belikan kereta untuk tunjukkan kita sayang pada diorang. Mak ayah ni dah rasa cukup bahagia je kalau kita ni pandai zahirkan rasa terima kasih, pandai cakap thank you pada diorang. Jangan jemu dan berat sangat mulut tu nak jadikan tabiat berterima kasih. Mulakan sekarang, ibu ayah terima kasih, cakap macam gitu. Ibu ayah nak dengar benda-benda macam tu je sebenarnya.
4: Johor FM.
0: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata Selatan.

Itu lagu bersama daripada Black dengan lagu bertajuk Hijab Rindu untuk anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sudah pun pukul 12.13 minit tengah hari. Bermakna kita dah berada di segmen yang kedua pula di Jura Fan, segmen Variasi Permata 12 tengah hari hingga ke pukul 6 petang. Terima kasih pada DJ Suzy dan yang temani anda di segmen yang pertama, iaitu Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk segmen yang kedua, 6 jam juga saya akan terus temani anda. Siapa lagi kalau bukan Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista dalam Variasi Permata edisi hari ini. Banyak lagi koleksi lagu-lagu saya akan putarkan untuk anda. Lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu semasa untuk semua pendengar-pendengar Jura FM Permata Selatan yang sedang memandu. Sentiasa berhati-hati, jadikan kami Jura FM teman anda, rakan anda sepanjang perjalanan anda. Tak kira lah, mungkin nak ambil anak ataupun mungkin nak pergi makan ataupun ada urusannya di luar. Okey, yang memerlukan anda untuk menaiki kenderaan, sambil-sambil itu pilihlah Jura FM di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Tak lama, 18 jam sehari saja kami temani anda. Okey, bermula 6 pagi hinggalah ke jam 12 tengah malam. Okey, tadi kita dah, Suzy dah cerita sikit lah berkaitan dengan perlawanan bola kan, antara Netherlands dan juga Morocco. Alhamdulillah, Morocco menang dalam sepakan penalti tadi. Alhamdulillah, rezeki-rezeki. Eh, ini berkat doa semualah. Kena Morocco pergi gitu. Okeylah, kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Amira Othman dengan lagu bertajuk Li Ali. Oh, Amira Othman pun ada berita gembira kan disampaikan untuk kita semua. Okey, selamat melahirkan puteranya yang pertama. Alhamdulillah, dalam keadaan sihat. Amira pun sihat. Alhamdulillah. Sedikit cerita artis lah untuk semua pendengar-pendengar Jura FM Permata. Tapi kita teruskan lagi hiburan dalam Variasi Permata. Amira Othman, Li Ali untuk semua.

0: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah benar. Aku tengok kau keluar keluar rumah. Keluar rumah begini. Ya kau nak gingail ke mana ni?
0: Eh, bukan nak gingail.
1: Dah tu?
0: Kau nak ngundi.
1: Ngundi? Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Ya, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
0: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
1: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
0: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
1: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
0: Oh, macam dah berendut kau ni.
1: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
0: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
1: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
0: Ya betul.
1: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
0: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
1: Tanya.
0: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
1: Betul.
0: Kalau semua orang ambil mudah,
1: okay,
0: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
1: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang ialah betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
0: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
1: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
0: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
1: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
0: Kempen diorang menagih janji tu.
1: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
0: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
1: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
0: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
1: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
0: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
1: Kata nak pergi sekali ke?
0: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
1: Okey.
2: Johor FM.

Itu dah bersama daripada Ultimate dengan lagu bertajuk Bunga. Macam-macam bunga sekarang ni, eh. Hutang pun ada bunga, dekat bank pun ada bunga. Tapi perempuan paling suka kalau dapat bunga gitu. 12.33 minit tengah hari.

Okey, saya nak cerita sikit berkaitan dengan pelancongan di negeri Johor. Naik taraf industri pelancongan, usaha menjadikan Johor mesra pelawat. Okey, kerajaan negeri terus committed memperkasa sektor pelancongan Johor menerusi usaha naik taraf lokasi-lokasi tumpuan pelancong di negeri ini, dan komitmen ini menerima reaksi positif dan juga keterujaan orang ramai kerana bukan saja meningkatkan kualiti kemudahan, malah menghujudkan persekitaran yang lebih selesa, kondusif dan juga mesra pengunjung, sekaligus memperkukuh usaha menjadikan Tahun Melawat Johor 2026. Kalau kita lihat kan, di negeri Johor ni banyak tempat alhamdulillah yang kita boleh bawa anak-anak kita, bukan di waktu siang sahaja tapi di waktu malam pun banyak tarikannya, antaranya zoo. Lepas kita ada juga tempat-tempat permainan untuk anak-anak secara percuma kan. Kalau zoo, kalau dulu siang je, sekarang dah ada safari. Oh, jadi maksudnya malam lah kan, malam pun dah boleh pergi zoo. Jadi mungkin kalau siang tu tak ada masa nak bawa anak-anak pergi zoo, boleh bawa anak-anak waktu malam. Mungkin dalam seminggu tu mungkin ada hari macam okey lah, hari ni ibu dan abah tak berapa nak sibuk, macam okey tadi kat tempat kerja semua okey, tak berapa penat, malam ni kita pergi zoo gitu. Kan boleh jadi luangkan masa bersama dengan anak-anak. Banyak lagi lah tempat-tempat pelancongan kalau anda nak lihat berkaitan dengan kain Johor kan, songket Johor. Anda nak lihat juga, nak rasa juga makanan-makanan Johor, semua ada. Semua kami berikan untuk anda, bukan saja di Johor Bahru tapi di setiap daerah semua banyak tempat-tempat pelancongan yang menarik, yang lain dari yang lain. Di belah-belah Kota Tinggi pun ada, saya baru pergi kan. Macam tempat, ada tempat ni, tempat perkhemahan camping kan, tempat perkhemahan cantik atas bukit, memang cantik. Tapi tak ingat kat Kota Tinggi belah mana, tapi macam jalan nak menghala ke air terjun, air terjun kan dah tak ada kan, tapi jalan nak menghala ke sana. Memang cantik. Saya pergi macam tempat, masa saya pergi pun masih lagi ada orang yang berkemping tapi dah siap lah, dia dah siap nak balik. Tapi tempat cantik, air sejuk, memang atas bukit, kita diri atas tu kita boleh nampak. Itu yang bestnya, tempat-tempat yang di kampung-kampung, di feda-feda sebenarnya banyak eh. Jadi kena terokai negeri Johor sendiri. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Untuk hari ini, bola sekarang ni belum ada lagi. Kalau ada, saya akan kongsikan bersama dengan anda. Kita bersama dengan The Gadis dengan lagu bertajuk Gagal Cinta untuk semua.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Adrian bersama pada Wan Yasita dan juga Datuk Jamal Abdillah Bakar Wali untuk anda. Kalau sekarang ni kita dapat lihat, dapat dengar ramai yang boleh buat suara macam Jamal Abdillah, Datuk Jamal Abdillah kan. Sebab dulu satu-satunya suara yang ada macam ni adalah Jamal Abdillah je. Kan memang mantap lah suara dia kan. Kalau mak saya cakap suara dia memang suara lelaki betul eh. Suara lelaki betul lah, yelah kot. Macam itulah eh. 12.47 minit tengah hari. Mendapat sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah serta ucap selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, sempena ulang tahun Hari Keputeraan pada hari ini, 30 Jun 2026 sama dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah SWT merahmati usia Duli yang amat mulia tuanku hari ini. Ada Hari Keputeraan. Ataupun kalau Johor TMJ, Tengku Mahkota Johor Bila untuk panduan muslimin dan muslimat, masjid tersolat pada Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awur dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.08 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.11 minit tengah hari. Bagi zon 3, Pontian dan juga Keluang 1.12 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, Bertempat Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.15 minit tengah hari. Tepat jam 12 tengah hari nanti, jam 1 tengah hari nanti kita akan dapat dengarkan berita. Dan untuk jam yang kedua, saya akan terus temani anda melalui variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Info untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, sistem bantuan kasih Johor. Okey, permohonan baru dan juga rayuan dibuka mulai 1 Julai. Permohonan baru dan juga rayuan kasih Johor BKJ Fasa 4 akan dibuka mulai 1 Julai 1 hingga 14 Julai 2026. Dan justru itu, anda boleh layari portal rasmi BKJ di HTTPS tanda 2 tu, betu palang 2, bkj.johor.gov.my. dan untuk mengemukakan permohonan agar bantuan bersasar kerajaan negeri ini dapat disalurkan kepada pemohon yang benar-benar layak menerimanya. Jadi kalau anda boleh, pada dia akan buka pada 1 hingga 14 Julai 2026. Bila kita nak teruskan lagi bersama dengan Fazal Tahir, kita ada juga Marsha Mila. Terus kita dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Johor FM.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah jaga solat, jaga hidup. Dalam hidup ini, kalau telefon kita kehabisan bateri, kita gelisah. Kita akan terus segera mencari pengecas. Bila kereta kehabisan minyak, minyak dah nak habis, kita cepat-cepat cari stesen minyak. Tapi pernah tak kita bertanya kepada diri kita sendiri, apabila hati kita kosong, jiwa kita penat, fikiran kita berserabut, air mata sering jatuh tanpa sebab, ke mana kita berlari? Ramai manusia mencari ketenangan pada manusia, sedangkan ketenangan itu milik Allah. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Dan sebesar-besar zikir seorang hamba adalah solat. Maka hari ini mari kita renungkan satu perkara. Kalau kita jaga solat, Allah akan jaga hidup kita. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa solat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solah imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Bayangkan, sebuah rumah tanpa tiang, cantik di luar, besar, mewah. Tapi bila tidak ada tiang, rumah itu pasti runtuh. Begitulah hidup kita. Ada orang, ada kerjaya hebat, rumahnya besar, kenderaannya mahal. Tapi kalau solatnya diabaikan, hidupnya rapuh. Dari luar, nampak tersenyum, dalam hati penuh ribut kerana tiang hidupnya sedang retak. Yang kedua, solat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah kepada kita semua sebagai hamba-Nya pada hari kiamat nanti adalah solat. Bukan harta kita yang ditanya dulu. Bukan pangkat kita, bukan populariti kita. Tapi Allah akan tanya, bagaimana solat kamu? Kalau solat baik, insyaAllah amalan yang lain juga dipermudahkan. Contoh, seperti peperiasaan. Kalau subjek utama cemerlang, lulus, subjek lain memberi harapan untuk keseluruhan keputusan yang baik. Tapi kalau subjek utama gagal, itu adalah sangat merisaukan. Solat ialah subjek utama kehidupan seorang mukmin. Dan yang ketiga, solat membezakan iman dan kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus solah." Sesungguhnya antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Betapa besar kedudukan solat. Solat bukan sekadar rutin fizikal. Bukan berdiri, rukuk, sujud sahaja. Tapi ia adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Bayangkan, seorang anak yang sangat sayang ibu bapanya, mustahil dia akan mengabaikan panggilan ibu. Begitu juga orang yang benar-benar beriman. Apabila azan berkumandang, "Hayya 'alas solah," marilah menuju solat, hatinya yang pertama akan menyahut. Yang keempat, solat mendidik disiplin hidup. Solat mengajar kita hidup kita tersusun. Subuh ada waktu dia, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Allah mendidik bahawa hidup ini perlu disiplin. Allah berfirman, "Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Orang yang menjaga solat biasanya lebih menjaga masa. Bangun awal, menepati janji, lebih tersusun. Contohnya seorang pekerja yang menjaga solat Zuhur dan Asar, dia akan lebih peka dalam jadual hidup dia. Kenapa? Kerana solat mendidik jiwa supaya menghormati waktu. Dan yang kelima, solat adalah talian terus dengan Allah. Dalam hidup, kita kadang rasa sendiri. Masalah datang bertimpa-timpa. Tidak ada siapa yang faham kesedihan kita. Tapi Allah membuka satu ruang yang paling indah. Itulah solat. Saat sujud, kita bahagia. Kita paling dekat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud. Saat semua pintu manusia tertutup, pintu Allah tidak pernah tertutup. Kadang masalah kita tak selesai selepas solat, tapi hati kita menjadi lebih kuat untuk menghadapinya. Itulah hadiah solat. Para pendengar yang dikasihi Allah, kita tidak tahu berapa lama lagi umur kita. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin malam ini nama kita dipanggil pulang. Tetapi sebelum kita kembali kepada Allah, tanya diri kita, adakah aku sudah menjaga solat aku? Kerana hakikatnya, kalau kita menjaga hubungan dengan Allah, Allah akan menjaga urusan hidup kita. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Maka mulai hari ini, walau sibuk manapun kita, jangan tinggalkan solat. Kerana sebenarnya, kalau kita jaga solat, Allah jaga hidup kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, dekan, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu decano, maksudnya dekan, iaitu ketua sesuatu fakulti di universiti. Ayat contoh, selepas dilantik sebagai dekan di fakulti itu, Profesor Noriah terus melaksanakan pelbagai reformasi untuk mengubah landskap pendidikan yang telah ketinggalan zaman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sidang pendengar Johor FM, bersama kita ikuti tazkirah Johor FM bersama saya Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh, untuk kita melihat, untuk kita menghayati perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang yang sangat tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurusan dakwah kepada orang yang terkenal jahat dari kalangan kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada orang yang sedang sibuk seronok untuk memaki hamun. Maka pada kali ini kita akan lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah kepada seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi utusan kepada Rasulullah sebagai orang yang diwakilkan untuk berdakwah, menyampaikan agama Islam. Tidak lain tidak bukan, orang yang kita maksudkan ialah sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika mana baginda mengutus Muaz ini ke Yaman. Rasulullah bersabda, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya kamu wahai Muaz, kamu nanti akan sampai mendatangi jumpa dengan satu kaum yang mana mereka itu merupakan ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kamu sampai nanti kepada mereka, maka hendaklah kamu dakwahkan mereka supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah, bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sekiranya mereka taat kepada kamu, ikut dalam hal itu, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'u laka bidzalika. Sekiranya mereka taat juga untuk melaksanakan salat 5 waktu tersebut, maka hendaklah kamu beritahu lagi kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah qad farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kamu kena beritahu bahawa Allah telah memfardukan juga ke atas mereka, yakni zakat, yang mana zakat ini akan diambil daripada orang-orang yang kaya dari kalangan mereka, lalu akan diberikan, dihantarkan, diagihkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka juga. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Rasulullah bersabda lagi, sekiranya mereka juga tetap mentaati kamu dalam hal zakat itu tadi, maka hendaklah kamu berjaga-jaga. Wa iyyakum wa karaim amwalihim, maka hendaklah kamu berhati-hati menjaga-jaga daripada mengambil harta mereka yang baik, yang elok. Lalu Rasulullah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum, maka Rasulullah ingatkan, hendaklah kamu wahai Muaz, takutilah kamu, bimbanglah kamu terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Dengan kata lain, Rasulullah nak mengingatkan, bila kamu berada di sana, kamu sudah ditaati, kamu sudah menyampaikan dakwah, mereka sudah sudi untuk memeluk agama Islam, mereka terbuka hati untuk melaksanakan solat 5 waktu, sampai kepada peringkat mereka sudah sanggup untuk mengeluarkan sebahagian harta mereka untuk menunaikan kewajipan berzakat, maka pada ketika itu Rasulullah mengingatkan, Rasulullah menyampaikan dakwah kepada utusan baginda Nabi sendiri, iaitu Muaz bin Jabal, yang terkenal dengan kemahirannya berinteraksi, dengan terkenal dengan kemahirannya, kecekapannya dalam bermuamalah, berurusan. Maka tetap Rasulullah nak mengingatkan bahawa jangan sampai menganiaya orang lain, walaupun dalam urusan melaksanakan kewajipan solat, walaupun dalam urusan untuk memungut harta zakat, jangan sampai menganiaya, menzalimi orang lain. Sehingga Nabi mengingatkan, wattaqi, hendaklah kamu rasa takut dan berhati-hati, da'watal mazlum, iaitu kamu hendaklah merasa takut akan doa orang-orang yang dizalimi, kerana fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada penghadang, tidak ada hijab dan penghalang di antara doa orang yang dizalimi ini dengan Allah Subhanahu wa Taala, sekalipun orang yang dizalimi ini orang yang tidak beriman, doa mereka di antara mereka dengan Allah tidak terhalang dan tidak ada hijab. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala, dalam hadis ini menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi. Rasulullah ingin supaya agama Islam terus berkembang, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah, tetapi Nabi ingin menyampaikan mesej agama, mesej iman ini kepada seluruh umat manusia dan jin, tidak terkecuali penduduk mereka yang berada di negara Yaman, yang suatu ketika dahulu amat jauh perjalanannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang dakwah dan bagaimana mesej agama dan iman ini sampai kepada mereka dalam bentuk gambaran kesantunan yang paling indah dan paling baik. Sebab itulah Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, dalam urusan perjalanan dakwah ini, jangan sampai kita melakukan penindasan, jangan sampai kita inginkan keislaman orang lain sehingga kita melakukan sesuatu kezaliman. Yang mana diingatkan oleh Rasulullah, ittaqi da'watal mazlum, kamu hendaklah berhati-hati dan takut kepada doa orang yang dizalimi, kerana di antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang dan hijab. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah, sekian dahulu tazkirah Johor FM. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Kita dah bersama daripada Andy Bernardi dengan lagu bertajuk Aku Nak Kahwin. Oh gitu kan, nak kahwin kena beritahu kat radio ke apa. Ha, siap buat lagu lagi nak kahwin sekarang kan, macam-macam. Okey, 2.15 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista. Apa saya nak kongsikan bersama dengan anda? Kita tahu ramai dari pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan ni suka pergi gym. Tapi kadang-kadang nak pergi gym tu tak ada masa. Ataupun mungkin sebab nak pergi gym ni, oh kena bayar mahal kan. Tapi saya nak kongsikan bersama dengan anda. Berkaitan dengan sistem MyAI Gym, permudah orang awam guna gimnasium rakyat. Okey, ini Iskandar Puteri, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri melancarkan MyAI Gym yang merupakan sebuah sistem pengurusan gimnasium pintar berasaskan kecerdasan buatan ataupun AI bagi meningkatkan kecekapan pengurusan serta memudahkan urusan pengguna di Gimnasium Rakyat Tunku Mahkota Ismail Youth Center TMIYC Iskandar Puteri dan juga Gimnasium Muafakat Johor di Hutan Bandar MBIP. Peralihan daripada sistem manual sebelum ini bertujuan untuk proses pendaftaran yang melibatkan pengguna mengurus keahlian, menjejak rekod kesihatan dan membuat tempahan secara dalam talian dengan efisien sekaligus dapat menjimatkan masa serta meminimumkan kesilapan rekod. Ha, kan? Selain itu, MyAI Gym juga menawarkan penyelesaian digital yang lengkap untuk pengurusan dan juga pengalaman senaman seperti daftar masuk keluar fasiliti, gimnasium menggunakan kod QR, rekod kehadiran secara automatik, maklumat penggunaan peralatan gimnasium lengkap dengan panduan senaman dan juga pemantauan penggunaan gimnasium secara real time. Ha, jadi anda boleh pergi dekat Iskandar Puteri ni. Ada satu gym untuk rakyat ataupun gym rakyat dia panggil. Memang cantik. Kawasan pun best. Saya dah pergi dah. Jadi pada anda kena pergilah. Bukan nak pergi gym ni sebab nak buat badan, tak. Kadang-kadang kita kena bersenam juga. Kadang-kadang nak senam kat luar ni macam walaupun nak berjalan kan. Kata orang tu nak jalan kaki tu macam panas. Jadi pergi gym. Sekarang gym pun kebanyakannya semua dah berhawa dingin tu. Jadi selesa sikit lah. Bukanlah nak buat badan, nak macam ketak-ketak je tu, sadu-sadu. Tak. Ini nak jaga kesihatan kita lah . Kadang kita kena tengok juga pemakanan kita macam mana. Adakah pemakanan kita ni okey? Jadi untuk mengurangkan risiko-risiko penyakit ni, apa kata makan-makan juga, bersenam-senam juga. Jadi seimbang gitu Berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda. Banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Dan selepas ini saya akan timbul panggilan kepada anda di tiga talian mesra Johor FM 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Boleh saja untuk hubungi saya, okey? Kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda. Persembahan dari Nadira, Cuba Jadi Aku. Cuba.

0: Jadi sebenarnya pada Adira, cuba jadi aku. Kadang-kadang kita tengok orang lain macam best lah jadi dia ni, eh, seronok eh jadi dia ni, eh, cuba jadi dia, ha, cuba kita jadi orang lain. Kadang orang lain tengok kita okey, kita pula suka tengok orang lain. Nah, selalu kita pandang rendah pada diri kita sendiri, pandang rendah kepada apa yang kita dapat, kan. Kita macam tak bersyukur sangat, tapi setiap kali apa orang dapat macam bestnya, bestnya, padahal kita dah dapat lebih daripada orang lain dapat, betul tak, eh. Ha, jadi cubalah jadi orang lain kalau boleh. Sebenarnya tak boleh, eh. Kadang jadi diri sendiri pun keliru, eh, betul ke ni aku? Gitu kan. Ada-ada macam gitu, eh. Hello, Jora Fian, selamat petang. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Kita kat sini je tak kau sehat.
0: Ya ke? Habis pergi, dah pergi klinik dah?
1: Dua hari bulan esok.
0: Dua hari bulan, ha. Ini memang rutin lah.
1: Tak. Yang hari tu punya sebelum raya, Mas Wan. Dia kata nak bawa kekap balik. Kakak tu masuk balik, buat balik lah.
0: Oh, maksudnya yang hari tu punya lah.
1: Adik pun masuk buat lah saja lah tu.
0: Adik-adik yang mana?
1: Warapi.
0: Oh, iya ke? Am, bukan Am lah.
2: Am sihat.
0: Alhamdulillah. Sebab saya yang kenal Am je.
2: Maaf. Ini Rapi.
0: Oh, iya ke? Tak apalah. Semoga dua-dua sihat. Dipermudahkan segala urusannya. Okey. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu daripada dengan kita, Suzana. Jadi kepada anda yang kurang sihat, yang tak berapa nak sihat, dapatkan rawatan, eh. InsyaAllah kami akan doakan yang terbaik untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Perumahan Tersebutan. Siapa lagi nak hubungi saya? Boleh saja. Hello Juara FM, siapa tu?
3: Assalamualaikum Cik Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waras.
3: Rizal dari Palu.
0: Ya, orang Palu. Sihat, eh?
3: Alhamdulillah. Sihat Cik Nurul.
0: Cuaca okey tak, cuaca?
3: Cuaca kat Palu mendung sikit ni.
0: Mendung sikit lah.
3: Mendung. Sebab malam tadi je hujan. Lebat.
0: Okay. Sebab kita pun dah lama juga tak hujan, kan?
3: Lebat. Malam tadi memang lebat. Memang Palu dah lama tak hujan, Cik Nurul.
0: Sama sini pun sama juga. Dia punya panas-panas betul.
3: Ya, memang betul. Genting panas tau.
0: Betul. Okey, untuk hari ni apa menu kita?
3: Hari ni menu baru je Cik masak. Saya berlepas makan Cik Nurul. Hari ni Cik masak kari.
0: Okey.
3: Okey, dengan sambal tumbuk ikan bilis.
0: Sedap memang lagi.
3: Sedap lagi dengan ikan kering tenggiri. Orang panggil ikan kering bacin. Orang Jawa cakap ikan kering bacin, eh.
0: Oh, yang jeruk tu, eh.
3: Yang
0: bau sikit. Ui, mahal lu ikan, yeah, ikan kering tu.
3: Mahal Cik tapi sedap. Buat goreng nasi campur, buat nasi goreng pun sedap campur, tu, kan?
0: Betul. Dia macam nak macam masak goreng kangkung pun pakai tu juga, kan? Ikan masin pakai tu lah.
3: Okey. Dah makan ke?
0: Saya dah. Tadi pun saya beli je.
3: Beli je. Baru nak ajak Cik Dudu makan, suruh Palu makan sini.
0: Kalau saya makan sana ni, kita main lagu je muzik tanpa henti sampai pukul 6. Okey, terima kasih.
3: Ucapan sikit ke Cik Dudu?
0: Ucapan, eh? Sikit je, eh?
3: Sikit je. Buat adik saya, buat Nain dengan suaminya Cik Helmi, berada dekat hospital besar Cik Ajar Kasum, tengah cek kaki dia tu. Hari ni keputusan darah, darah tak ada apa-apa lah, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
3: Buat cikgu adik ipar, buat Puan Hafazan, cikgu pendidikan khas di sekolah menengah Palu. Buat adik saya Cik Muhammad, bahagian sistem pekerjaan majlis keluang. Moga sihat selalu. Buat abang sepupu saya, Cik Islam, tengah berehat dulu. Kejap lagi nak masuk ofis. Kerani ladang. Gitu. Buat semua lah yang pada mengenal saya, Cik Nurul. Terima kasih. Sudi ke rumah saya beli-beli jajan air. Ni ada produk baru. Karipap pusing. Karipap frozen.
0: Ui, sedap. Okey, terima kasih.
3: Selamat bertugas, Cik Nurul.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Hello, Jora Fan. Siapa tu?
4: Hello.
0: Assalamualaikum. Salam.
4: Aku nak menukar air.
0: Itulah. Lain kali kau nak telefon. Nak minum. Jangan buat dua benda.
4: Tak. Telefon tak angkat. Bila tak angkat.
0: Apa pula dia angkat ni?
4: Ini yang tadi tak angkat. Bila tak angkat, saya mula nak minum air.
0: Iyalah tu.
4: Iya, baru.
0: Lain kali macam ni. Telefon dulu sampai dah pukul 3 tu, tak ada orang bawa minum air.
4: Macam tu pula, eh.
0: Nanti jadi macam ni. Nak minum pun ya, nak cakap pun ya.
4: Telefon daripada tadi tak angkat-angkat lah. Saya pun ambil lah, eh. Goncang-goncang dia boleh angkat pula.
0: Itu namanya rezeki. Rezeki tak salah alamat.
4: Tak salah alamat. Alamat kat tempat saya je lah.
0: Yelah. Kat tempat Jamal je lah. Makan apa ni?
4: Sehat Nurul.
0: Saya sihat, Alhamdulillah.
4: Bekal ke beli?
0: Saya hari ni beli.
4: Oh, beli. Sebab lama tak berkonti, takkan beli. Bekal lah.
0: Semalam saya dah masak. Tapi habis sekali jalan makan. Jadi hari ni kena beli lah.
4: Mesti kari?
0: Tak.
4: Oh, tak.
0: Tak.
4: Ingat kari.
0: Tak, sebab saya tak tanya pun budak-budak saya terus je masak. Kalau saya tanya mesti kari.
4: Semalam perlawanan Brazil menang kan?
0: Betul.
4: Ingat nak beli sarapan pagi tadi?
0: Tak payahlah.
4: Tak payah. Selama sebulan memang tak payah beli ni.
0: Jangan cakap.
4: Tak nak tanya?
0: Tak nak.
4: Tak nak tanya kenapa?
0: Kenapa?
4: Dan saya takkan pergi lagi dekat Johor, dekat RTM sana. Nak tanya kenapa?
0: Kenapa?
4: Kereta masuk bengkel.
0: Kenapa?
4: Rosak. Piston dia patah.
0: Oh, habis pergi kerja macam mana?
4: Naik bas, jalan kaki.
0: Allah, takpelah. Nanti saya jumpa mesti kurus. Okey, terima kasih.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu lagi sebelum kita teruskan hiburan. Hello, Jura FM, siapa tu?
5: Hello, assalamualaikum. Kabarnya Waras ya.
0: Waras, alhamdulillah. Wak Jima sehat ya?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Wis.
5: Alhamdulillah.
0: Ni buat kat mana ni? Kat rumah?
5: Kat rumah.
0: Hari ni siapa masak? Wak Amin ke anak-anak?
5: Anak yang masak.
0: Hari ni anak masak apa?
5: Mak Yumai yang masak.
0: Oh, masak apa hari ni?
5: Masak ayam masak sambal dengan ayam masak kicap. Sayur kobis dengan apa campur-campur tu, Mes.
0: Ui, sedap.
5: Memang sedap. Makan memang sedap, Nurul.
0: Betul, tinggal makan memang sedap, kan? Yelah, betul. Tak kisahlah, janji dapat makan ramai-ramai kan. Wak Jumai itu yang best tu, kan?
5: Ya.
0: Betul.
5: Okay, sebab Jumai dia balik, jadi dia yang masak.
0: Dia memang macam itulah. Mak-mak kalau anak balik, memang anak lah kena masak kan?
5: Ya.
0: Selalu macam itu. Okey, Wak Jumai, terima kasih.
5: Assalamualaikum. Balik hati-hati ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak teruskan dulu hiburan di Johor FM Permata Selatan. Bersama dengan pendengar tadi, insyaAllah lepas ni kita akan sama lagi dengan pendengar-pendengar di tiga talian mesra Johor FM. 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Sama-sama itu saya nak tinjau-tinjau juga kiriman dari WhatsApp Johor FM. Sebentar saja lagi saya akan kongsikan bersama dengan anda. Okey, terus kita dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

Belum saya nak sebutkan nama pendengar Johor FM Permata Selatan untuk petang ini. Selamat datang kepada Encik Ismail Musa dari Kampung Majid Siparenggam, Barisi Permata. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga untuk sahabat-sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Ajib Supangat, Saiful Kamarul dan juga Wak Sarin serta isteri serta Mami Renggam. Semoga senyum selalu hendaknya, InsyaAllah. Okey, selain itu juga kita ada Kak Di Sri Medan. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam Kak Di. Okey, ucapan selamat petang buat semua pendengar Johor FM tak kira di mana saja berada. Juga buat ucapan untuk grup SKS, tak lupa untuk Ujan Nur Azmin, Abdul Majid, Kak Meslina Nimban Jari, Pak Wan, Kak Marpuah, Kak Jaimah, Kak Ti, Wakna, juga buat Kak Safiyah Amar. Semoga cepat sembuh. Dengarnya sekarang ada di Hospital Muar. Oh, iya ke? Dia tanya, hari ni masak apa tak? Hari ni saya beli je sebab pagi tadi saya belikan makanan anak saya. Lepas tu saya nampak saya tadi lambat sikit sebab saya beli dalam pukul 9 lebih. Sebelum lambat sikit, dekat 9.30 kot. Jadi saya tengok kedai makan tu dah ada nasi putih. Lepas tu saya nampak pula ikan masak senggang. Ui, saya beli nasi putih, ikan masak senggang dengan sambil sambal sikit. Letak sambal sikit. Itu je menu saya hari ni. Saya beli je. Okey, Cik Dola Sport, selamat petang untuk semua sahabatku sayang. Untuk orang baru, Wak Mun dan juga Wak Ma, Wan di Parit Sempadan, Den Highway, Puteri Idaman, Nasma Malik, Den Kubur, Isanya Satu, okay, Ika RTM Johor. Dah tak ada dah, Ika dah tak ada kat RTM Johor. Ika dah pindah. Untuk JFM FC Fan Club pun juga, dan juga grup kawan Johor FM, Mali Indon, Tiba Kawali, Wak Amin, Wak Jima, Pak Musa Pekan Nenas, Imi Pekan Nenas, Mota Ayub, Toktar, okay, Nin Banjari, Kak Pel, Kak Sal, Sri Duyung, Cik Ismadi, Haji KM, saya sayang semua, dan juga untuk DJ-DJ. Okay, terima kasih Cik Lola. Selain itu juga, sekejap ni ada tak? Okey, salam. Siapalah DJ Bertegas? Oh, Nurul. Ya, yeah, saya Bertegas. Malam tadi Brazil menang kan? Nak hantar sarapan dekat ni. Oh, ni Jamal Amal lah ni. Jamal Amal tadi kita dah telefon. Dia dah telefon saya. Okey, selamat petang. Selamat petang, Nurul. Kak Jaimah dari kampung Sungai Bokukup nak tumpang selit ucapan lah. Nurul kata ucapan selamat petang. Salam mesra di Barisi Permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya Kak Marpuah, Sadia Markum, Abdul Majid, Ujang Pontian, Wakna dan juga yang lain-lain. Semoga semuanya kekal sihat ceria selalu hendaknya. Okey, itu saja. Ada lagi tak? Oh, ramai lagi yang mengatakan kiriman. Terima kasih. Daripada Kak Ruby pula. Kak Rubiah. Ruby dari kampung Sri Gajah Syaah. Salam Barisi Permata. Buat semua pendengar Johor FM, buat semua saudara mara yang jauh dan dekat, buat semua pelanggan warung Kak Ruby, terima kasih semua. Buat pekerja warung Kak Ruby, kerja elok-elok ya. Ramai pelanggan, gaji tambah. Gitu. Jangan ngulon. Lu dah makan ke? Meh, datang warang kari tu saya nak balik segamat dari Jumaat. Hari Jumaat tu saya cuti kan, jadi saya balik segamat petangan dalam pukul berapa eh. Jadi saya sampai dekat warung Kak Ruby ni malam lah juga. Selalunya kalau saya sampai malam, dalam perjalanan malam, dalam pukul 8 macam tu lebih kurang lah, 8 lebih sikit kot. Soalnya dah tutup tau. Tapi hari tu saya lalu, dia buka lagi. Tapi sebab saya macam, eh, buka pula kedai Kak Ruby ni. Tahu saya singgah. Tapi sebab saya dah jalan terus lah. Saya memang target Kak Ruby punya tempat ni tutup. Kalau saya tahu, saya singgah sekejap. Gitu. Okay, Sofian dari JB. Assalamualaikum Nur, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ucapan salam sayang buat isteri Nur Azurian dan juga anak-anak Johor FM terbaik. Terima kasih. Ikan senggang pun beli. Yelah, tak sempat masak. Sebenarnya saya dah masak kat kampung ikan senggang. Tapi saya tak puas makan. Padahal kat kampung saya makan 3 kali tambah. Maksudnya sekali makan 2 kali. Lepas tu saya makan lagi 3 kali. 3 kali saya makan. Itu saya hidup puan lah. Lepas sampai kat sini saya nampak, eh, sedap ni ikan singgang. Saya ada ikan singgang mak buat. Jadi saya macam, saya beli je lah. Tadi makan nasi ikan singgang. Kan sedap kan. Macam-macam gini makan singgang-singgang kan. Macam-macam masam sikit. Besok kat rumah saya ada cili. Makan dengan cili pula. Sedap. Memang kadang-kadang kita suka lauk-lauk macam tu. Kadang-kadang kita suka lauk kari-kari. Kadang-kadang kita suka lauk-lauk macam masam pedas gitu kan. Terpulang lah, terpulang ikut umur kot. Okey, kita nak teruskan lagi murah di Johor FM bersama dengan Taja dan juga Afi Syazwan, utusan rindu untuk semua.

0: Itu dah lagu terbaru daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma. Kalau kita tengok video klip dia kan, Datuk Sri Siti Nurhaliza ni, baju yang dia pakai, warna-warna baju yang dia pakai ni, baju yang jarang-jarang warna. Maksudnya warna yang terang-terang. Saya tertarik dengan baju yang dia pakai, ada warna biru, best warna oranye. Tapi pada saya warna biru tu lagi cantik lah. Sebab dia jarang pakai warna biru tu kan, macam naik kat waist. Kadang-kadang kita macam, macam saya sendiri, ada warna yang saya takut nak pakai. Macam saya tak boleh lah pakai colour ni kan, warna ni kan. Anda pun mungkin ada juga macam, saya rasa macam warna ni tak kena dengan kita. Tapi jangan risau apa orang kata. Kalau rasa nak pakai, pakai aja kan. Kadang-kadang kita suka pakai baju yang kala-kala dal macam tu kan. Tak suka pakai baju yang tengah-tengah. Kalau orang jauh cakap biar-biar gitu kalanya kan. Ada orang tak suka pakai baju kala macam tu. Suka kala-kala selamat. Kala-kala dal, kala-kala tanah, orang cakap macam tu kan. Tapi tak apa, sebenarnya sekarang ni trend je. Pakai je baju kala-kala yang terang, lain daripada lain. Kalau Chester Rizal ni bukan oranye, warna biru, royal blue. Besok ada macam biru, biru laut. Gitu kalau cerita perambian. Tapi saya suka dia pakai warna biru yang royal blue tu, memang sangat cantik. Saya tak tahu lah, mungkin lah royal blue tu warnanya kan. Sekarang kan macam-macam warna kan. Tak faham. Turquoise pun ada biru, turquoise pun ada hijau. Saya macam jadi budak-budak lebih tahu lah. Saya macam tak tahu sangat. Okey, hari ni apa bulan? Hari ni dah 30 Jun. Bermakna lagi berapa hari kita akan pergi mengundi. Jadi kepada anda, pendengar Johor FM Permata Selatan yang layak dan boleh mengundi, umur berumur 18 tahun, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab anda pada 11 hari bulan. Okey, pada 7 hari bulan Julai ni adalah untuk undi awal. Ini untuk unit uniform, okey. Dan juga 11 hari bulan 7 adalah hari mengundi untuk kita semua. Jadi kepada anda yang boleh mengundi dan layak dan tak tahu nak semak kat mana, pergi saja laman sesawang spr.semak.gov.my. kat situ dia akan nyatakan di mana lokasi anda pergi untuk mengundi. Okey, waktu pukul berapa yang disarankan, saluran berapa, maksudnya lokasi, saluran berapa, semua dia akan bagi tahu kalau anda pergi kat masing-masing. Cuma masukkan nombor IC je, nombor kad pengenalan kita saja, dia akan keluar semua. Keluar semua apa maklumat-maklumat yang kita perlukan untuk hari mengundi kita pada 11 hari bulan 7 nanti. Jangan lupa buat alam. Buat kalau kat rumah tu telefon ada 5 telefon, buat alam. Pagi-pagi tu dah siap pakai baju paling cantik, wangi-wangi, pakai bedak. Cantik kan? Pakai bedak cantik-cantik. Jadi keluar dengan semangat kan, lakukan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Ini sebenarnya untuk kita sendiri, untuk diri kita, untuk negeri kita sendiri, Johor. Jadi buat pilihan yang tepat. Okey, yang penting ada orang cakap macam saya, tak naklah pergi mengundi. Dia ni perangai eh, nak keluar mengundi, pergi mengundi. Jangan dengar cakap orang, pergi je mengundi. Sebab ini adalah suara kita, jadi hak kita. Jadi kita pilih siapa yang kita nak. Okay, pilih, buat pilihan yang bijak, fikir betul-betul kan, baru kita pergi mengundi. Jangan jadi salah seorang yang merosakkan undi. Buat betul-betul sus. Right, dia zas penuh kotak tu kan. Jadi kena buat betul-betul eh. Okey, saya nak jumpa panggilan ni di Johor FM. 3 talian mesej JFM 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Tapi sebelum tu, tiada yang telefon, saya nak bacakan kiriman daripada pendengar kita ni, Mat Dali bin Hanan dari Fedan Nita 1 Mersing. Ingin mengucapkan selamat petang kepada penduduk kampung Nita, penduduk kampung baru Nita Mersing. Jangan lupa keluar mengundi pada 11 hari bulan 7 bagi Dun Tenggaro sebagai menunaikan tanggungjawab kita. Gitu. Penentuan di tangan anda. Betul. Kan, penentuan di tangan kita sendiri. Jadi kalau tak pergi mengundi, lepas tu jangan nak cakap muka-muka, jangan nak keluarkan suara anda sebab suara anda tidak didengar. Sebab anda tidak diberi peluang untuk mengundi, membuat pilihan, tapi anda tidak melakukan tanggungjawab itu. Okay. Baik, kita nak teruskan lagi beran. Ada yang telefon saya. Hello, Johor FM. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar dulu?
0: Baik, alhamdulillah. Cuma ni sihat eh?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Ni kat mana ni? Kat rumah le?
1: Dekat rumah.
0: Kat rumah. Biasa macam ni semua okey ke?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi makan apa? Masak?
1: Hari ni kita masak special sikit.
0: Masak special tu apa?
1: Daging korban. Jadi lagi kan ada korban tu kan? Daging korban tu kita masak rendang. Lepas tu masak tu lagi lauk ayam masak merah.
0: Ayam masak merah?
1: Ya.
0: Oh, okey. Jadi macam-macam lah lauk hari ni eh?
1: Alhamdulillah, orang
0: dah
1: sekejap banyak
0: daripada masak macam-macam. Ah, gitu. Dia memang dia mula-mula kan masa nak cuba tu, dia macam tak berani tau. Betul tak kan? Tapi dah masak, orang rasa, eh okey, boleh sedap lah macam ni kan. Tak apa. Kadang saya suka kalau komen macam ni. Tak apa, baru-baru memang macam ni. Nanti dah lama mesti sedap lah. Jadi dia semangat kan.
1: Jadi kalau kita tengok orang makan habis tu, memang kita rasa puas hati lah
0: dulu. Ya, betul. Dia bukannya... apa ni, siapa nama, lupa lah saya. Jumari, bukan Jumari je. Sebenarnya semua orang macam tu.
1: Betul
0: tak kan? Semua orang macam tu. Dia macam,
1: kadang-kadang kalau kita masak, kita tak makan tadi dulu, kita tengok orang yang makan.
0: Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita dah ambil bau. Biasa kan kita dah rasakan masa masak tu kan.
1: Betul lah.
0: Betul, saya faham perasaan itu. Okey, terima kasih Jumari.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ui, Jumari masak rendang kau. Oh, alhamdulillah, rezeki mak dia kan. Okey, satu lagi. Hello, Jurafin, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Salam.
2: Apa khabar, Dorot?
0: Baik, alhamdulillah, sihat. Siapa tu?
2: Agak-agak. Kulai.
0: Kulai, ya? Alah. Saya dah tak berapa nak pandai lah, nak meneka-neka ni sekarang.
2: Joblek.
0: Sihat tak, Joblek?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ni kat mana ni kerja?
2: Dalam Sawat lah.
0: Apa dia?
2: Dalam pesawat, on the way nak balik.
0: Oh, okey. Dalam perjalanan nak balik lah.
2: Nak balik. Oh, okay, dah habis petugas, kita nak balik lah.
0: Oh, untung eh.
2: Tak ada untung jugalah. Habis, order dah habis, kita balik lah.
0: Yelah, betul.
2: Dorong lambat lagi, pukul 6 kan?
0: Saya pukul 6 lah. Nak buat macam ni kan?
2: Sorry, untuk undi mana?
0: Saya tak. Saya kalau ikut undi dekat sini je. Tapi kami kebanyakannya sebab bertugas, kita ambil undi pos je lah.
2: Okay.
0: Macam itu je lah.
2: Tapi tahun ni dah dapat.
0: Apa dia?
2: Hello.
0: Dengar tak? Dengar tak?
2: Hello.
0: Okay, tahun ni apa tadi?
2: Tahun ni tak dapat nak undi lah. Sebab tak sempat nak bertukar halaman.
0: Maksudnya sepatutnya akan mengundi di mana?
2: Saya daripada dulu memang saya tengok lah, saya orang Johor. Saya pergi di kota lain.
0: Okay.
2: Luar daripada Johor lah.
0: Luar daripada Johor lah.
2: Jadi dengan tahun ni nak tukar. Tapi tadi sebab dia punya tempoh masa dia dah habis. Jadi tak dapat nak sedih sikit lah.
0: Alasan lah Johor Black ni.
2: Habis nak macam mana? Itulah.
0: Yelah, tak apalah. Kita doakan semoga dipermudahkan semua. Tapi lepas ni kalau ada lagi, jangan lupa mengundilah ya.
2: Mesti.
0: Okey, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya. Okey, jangan lupa tau. Kena check. Boleh tak undi? Kenalah, kena tahu lokasi anda dekat mana. Kalau alamat tu, dah tak sempatlah nak tukar, betul tak? Kadang-kadang sebab kita sebelum ni bertugas tempat lain dan kita duduk tempat lain. Kita dah pindah sini, kadang-kadang betul lah kekangan masa, kerjanya juga. Jadi kita tak boleh nak buat pertukaran, tak sempat nak buat pertukaran alamat kan. Macam mana? Okay, kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM. Pukul 3 ni kita dengarkan muzik tanpa henti untuk anda.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: di Johor FM, lagu-lagu hits dimainkan setiap hari. Johor FM, Pemata Selatan.
1: Johor FM.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.
3: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jaya FM 4 petang bersama-sama saya Aini Johamah Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, manifesto PH yang bakal diumumkan menepati kehendak rakyat. Lelaki maut dalam nahas membabitkan 3 kenderaan di Muar. Berita sepenuhnya, kerangka manifesto Pakatan Harapan PH pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang bakal diumumkan dalam masa terdekat disifatkan menepati kehendak rakyat. Manifesto tersebut merangkumi keseluruhan aspek pembangunan, kebajikan dan kesejahteraan rakyat termasuk tumpuan kepada golongan belia di Johor. Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat PKR, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, situasi politik semasa dalam kalangan parti lawan kini memberi kelebihan kepada PH untuk lebih fokus kepada hala tuju serta agenda yang lebih bersasar.
1: So, saya kira ini adalah untuk pengundi di Johor berfikir. Maksudnya, kerajaan yang macam mana yang mereka inginkan apabila mereka mengundi di Johor nanti. Maksudnya, kalau mereka mengundi BN, mereka akan dapat PAS. Mereka mengundi PAS, mereka akan dapat BN. So, fikir-fikirkanlah. Ya, pengundi yang bijak untuk buat keputusan.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat PKR. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia menjadi fokus utama kempen calon Pakatan Harapan N50 Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di Bukit Permai. Katanya pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
2: Sebagai anak muda, semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Permai.
0: Muhammad Syafwan Ani, calon PH Bukit Permai. Pakatan Harapan Pengerang menafikan akaun Facebook yang menggunakan nama Harapan Pengerang milik calon kawasan dan parti itu. Ia sekaligus tidak mewakili pendirian rasmi jentera kempen Harapan bagi N39 Tanjung Surat. Pengurusinya Faizul Abdul Ghani merangkap calon Pakatan Harapan Tanjung Surat berkata, pihaknya memandang serius penyalahgunaan nama Harapan Pengerang dan laporan polis dibuat serta aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga dikemukakan untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya terbabit kemalangan di Jalan Haji Abdullah Muar semalam. Kata Polis Daerah Muar, ACP Rais Muhlis Azman Aziz berkata, mangsa berusia 53 tahun dalam perjalanan dari arah Parit Setongkat ke Taman Sri Mulia sebelum dilanggar sebuah van. Mangsa kemudian tercampak di hadapan sebuah kereta yang sedang berhenti di persimpangan jalan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seramai 176 tahanan terdiri daripada pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal sepanjang minggu keempat bulan ini melalui lapangan terbang.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Sebagai anak yang masih ada ibu dan ayah, tak payah pun kena belikan hadiah rumah, tak payah belikan kereta untuk tunjukkan kita sayang pada diorang. Mak ayah ni dah rasa cukup bahagia je kalau kita ni pandai zahirkan rasa terima kasih, pandai cakap thank you pada diorang. Jangan jemu dan berat sangat mulut tu. Nak jadikan tabiat berterima kasih, mulakan sekarang. Ibu ayah terima kasih, cakap macam gitu. Ibu ayah nak dengar benda-benda macam tu je sebenarnya.
2: Johor FM. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: tinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan. Selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
1: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita Ehwal Semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan ia bukan sahaja mengenai Muslim Haji, dia adalah persoalan dia adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
0: Ashwat Ismail.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinesh Varakrishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 Sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di Persada Antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinesh Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rizab minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Baucer Buku Madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dekan, Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu decano, maksudnya dekan, iaitu ketua sesuatu fakulti di universiti. Ayat contoh, selepas dilantik sebagai dekan di fakulti itu, Profesor Noriah terus melaksanakan pelbagai reformasi untuk mengubah landskap pendidikan yang telah ketinggalan zaman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Itu dia dua lagu dandut Masi Dayu, Senggol-senggolan Cubit-cubitan, dan juga daripada Iwan, Cinta Tak Karuan. Untuk anda, 5.31 minit petang, berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda sehingga jam 6 petang nanti. Adalah banyak lagu-lagu, ada lagu dandut, ada lagu biasa pun ada. Jadi anda tak payah risau, lagu-lagu saya akan putarkan untuk anda. InsyaAllah lagu-lagu saya putarkan ni akan menjadi teman anda sepanjang anda dalam kenderaan. Mungkin nak balik kerja ataupun masih lagi kat tempat kerja ataupun nak pergi tempat kerja. Macam tu, ada yang masuk petang, ada yang masuk malam tu dah. Ada yang nak balik kan. Ada juga yang masih kat tempat kerja, mungkin balik pukul 7, balik pukul 6.30, pukul 6, 5.30, pukul 5 kan, pukul 4 dah nak sampai rumah dah, 4.30 dah nak sampai rumah kan. Alhamdulillah. Okay, tapi kadang-kadang balik kerja ni dalam kenderaan ni kita terfikir apa sedap nak makan kat rumah petang-petang untuk makan malam kan. Kadang-kadang dah penat ni nak masak agak malas betul tak. Selalunya kita akan belilah makanan-makanan sikit untuk anak ataupun untuk keluarga ada kat rumah kan, ataupun untuk diri sendiri. Kadang-kadang ada yang duduk bujang pun ada juga, malas lah nak masak duduk seorang, bazir je kan, bab kotor dapur je, penat nak kemas lagi, pinggannya nak basuh, oi, penat-penat beli jelah makanan yang dah siap lagi senang mudah kan. Tak kisah apa pun, yang penting apa yang anda buat, okay, apa yang anda makan, lihat okey ke tak okey kandungan gulanya, garamnya kan, untuk jaga kesihatan diri kita. Sebab kita ni hari-hari bekerja betul tak . Mungkin kalau tak bekerja, suri rumah pun bekerja juga hari-hari. Lagi suri rumah orang paling awal bangun, kira mak-mak ni yang bekerja ke yang tak bekerja ke, dia yang kena bangun dulu. Kalau dia tak bangun, semua tak bangun. Ada macam tu kan. Kalau dia tak bangun, semua tak bangun. Anak tak bangun, suaminya tak bangun kan, memang harapkan dia je. Mungkin macam tu juga. Tapi ada juga pasangan yang suaminya pun bangun sama ataupun sama-sama bangun untuk settlekan anak, uruskan anak semua kan. Ada juga macam tu. Tak kisahlah terpulang macam mana pun, yang penting kita lakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Betul tak . Baik, kita teruskan lagi buran di Johor FM Permata Selatan. Terus setia bersama kami. Terima kasih kepada semua yang terus dengarkan Johor FM Permata Selatan, dan masih lagi pertemankan saya insyaAllah di jam 6 petang nanti dalam variasi Permata edisi hari ini.

0: Ayah Buaya Cinta.
1: Terus kepada Anima Yuni dengan lagu bertajuk Dasar Buaya Cinta. Ingat lagi dulu kita ada buat persembahan, ada show dekat Segamat, dekat Wan Segamat. Kita panggil Anima Yuni. Yang paling seronok masa tu, saya tahu ramai pendengar-pendengar Jura FM Permata Selatan yang datang tau. Tapi yang paling seronok adalah Cik Dola. Cik Dola spot dia seronok betul dapat jumpa Anima Yuni. Saya ada gambar kot masa tu, tapi saya tak ingat kat mana gambar tu kan. Okey, sudah pun pukul 5.50 minit petang. Saya akan undurkan diri dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama, iaitu Barasi Permata 12:30 hari hingga 6 petang. Dan teruskan bersama dengan segmen terakhir, iaitu Melodi Permata 6 petang hingga 12 malam. Kita assalamualaikum, selamat petang, bye-bye. Kita jumpa esok.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Okey, dan selepas habis sekolah tu?
1: Okey, selepas habis sekolah, sebab time tu kita secara kewangan tak seberapa. So, saya tak ada lagi macam plans untuk berniaga. Saya start bekerja dulu. Tapi dalam otak saya, saya cakap lah, okey, bila dah cukup, bila everything dah okey, kita boleh start.
2: Mm-hmm. Jadi untuk berniaga ni tak ada, belum ambil kos untuk berniaga, semuanya berdasarkan pengalaman.
1: Betul. Ya, betul.
2: Semuanya
1: betul.
2: Berdasarkan pengalaman. Mm. Macam Puan Liza sebelum ni ada ambil apa-apa kos berniaga ataupun pun berdasarkan pengalaman?
3: Berdasarkan pengalaman.
2: Suami pula?
3: Berdasarkan pengalaman. Oh, dia memang dah expert lah, dia ada banyak kos, dia memang in business line.
2: Mm. Puan Liza jumpa dengan suami dekat mana?
3: Cerita lama.
2: Suka cerita lama yang dia tanya.
3: Saya masa tu MAS.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan ketika ini masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk kita menerima kepelbagaian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepelbagaian nikmat ini perlulah dizahirkan dengan bentuk sama ada daripada golongan alhamidun, iaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita menzahirkan dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya setiap daripada nikmat akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dan kita akan cuba untuk menjadikan nikmat semuanya itu pasti diberikan balasan yang terbaik dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana syukur kita kepada Allah yang terhubung dengan ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah kerana kita sedang menggunakan nikmat yang Allah sedang berikan kepada kita, dan insya-Allah Allah akan gandakan nikmat yang telah diberikan dengan sebab syukur yang kita lakukan pada saat dan ketika ini insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimah yang ingin kita ambil perhatian pada siri Dauratul Quran kali ini, iaitulah satu kalimah, kamu adalah umat yang terbaik. Dan inilah perbincangan kita pada siri kali ini, dan ingin kita membawakan bahawa gelaran yang agung ini diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Namun persoalannya, adakah kita layak menyandang gelaran umat yang terbaik itu hari ini? Dan kita ingin lihat apakah syarat-syaratnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan cuba melihat daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-110 muka surat yang ke-64. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-110 muka surat 64. Ayat ini panjang, tapi ingin kita ambil sebahagian daripadanya sebagai perbahasan kita, iaitulah daripada awal hingga pertengahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ila akhir ayah, shadaqallahul 'adzim. Apa kata Allah? Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedahnya umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman pada waktu tersebut. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah umat yang terbaik. Dalam kalimah kuntum khaira ummah ini, seorang ulama, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menyebutkan bahawa penggunaan kuntum itu adalah bermaksud kamu, ini dalam pengertian yang berterusan. Maknanya bukan baru jadi, bukan nak jadi, tetapi kalimah kuntum itu maknanya kamu wahai umat Rasulullah, itu adalah dengan konteks yang berterusan, umat yang terbaik. Tetapi kata Imam Qurtubi dengan syarat, bagaimana kamu nak berterusan menjadi umat yang terbaik itu adalah dengan syarat kamu memenuhi sifat-sifat yang disebutkan, iaitu dengan tiga perkara yang kita akan bahaskan. Jadi di sini kata Imam Al-Qurtubi, dia bukan kisah sejarah semata-mata, tetapi janji yang masih terbuka. Maksudnya, bukanlah kepada umat di kalangan para sahabat, bukanlah di kalangan tabi'in, walaupun itu adalah jelas daripada sabdaan Nabi SAW, iaitu kurun yang terbaik adalah, kata Rasulullah, kurun selepasnya dan kemudian selepasnya. Dan adakah kurun yang kita hidup pada zaman ini tidak mampu menjadi umat yang terbaik? Maka kata Imam Qurtubi, sebenarnya Allah sedang membuka perjalanan untuk menjadi umat yang terbaik ini adalah berterusan. Maka tiga syarat untuk khairul ummah, iaitu pertama adalah ta'muru nabil ma'ruf. Amar ma'ruf ini ialah kita kerap kali aktif menyeru kepada kebaikan, bukan sekadar berdiam diri dan berpuas hati dengan diri sendiri yang melakukan kebaikan, tetapi adalah mengajak dan menyeru ataupun kebersamaan untuk bersama-sama dengan manusia yang lainnya yang sedang melakukan perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua syaratnya ialah watanhauna 'anil munkar. Berani untuk kita mencegah kejahatan, berani untuk kita menyekat kepada segala bentuk kemaksiatan. Dan inilah daripada waktu menjadi umat yang terbaik, dia memerlukan keberanian dan ketegasan. Adapun yang ketiga watu'minuna billah, iaitulah penguasaan seluruhnya. Ya, ini beriman kepada Allah ini adalah asas segala-galanya. Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan bahawa Allah menjadikan iman kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagai syarat yang ketiga. Ya, ini kenapa bukan yang pertama? Kerana ia adalah asas. Ya, ini tanpa iman yang kukuh, maknanya penutup kepada jalan perjalanan tadi ini, amar ma'ruf yang kita buat ke, nahi mungkar yang kita laksanakan ke, pasti tidak akan betul akan niatnya. Pastinya dia akan balik beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka agaknya apa yang perlu kita ambil perhatian, apa terjadi ya bila syarat tidak dipenuhi? Maka ini adalah muhasabah untuk kita ambil daripada seorang ulama, daripada Imam At-Tabari rahimahullah, meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya bacalah ayat ini, ia adalah gelaran kehormatan untuk umat ini. Tetapi siapa di antara kita sebenarnya yang benar-benar memenuhi syarat-syaratnya? Ya, ini persoalan yang dibuka kepada kita semua. Adakah untuk kita termasuk kepada golongan yang akan menjadi umat yang terbaik, ataupun kita akan tertinggal untuk mendapatkan gelaran tersebut? Tiga syarat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka kita ambillah ruang, iaitu kepada kurniaannya Allah yang sudah diberikan kepada kita gelaran yang paling mulia. Maka tugas kita adalah membuktikan bahawa kita layak untuk menyandang gelaran tersebut. Maka marilah kita sama-sama beramai-ramai untuk kita bangkit, berani menyeru kepada kebaikan, berani mencegah kemungkaran, dan kita sama-sama memperkukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hujungnya kegembiraan kita apa? Barulah kita layak digelar sebagai khairul Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya yang kebersamaan di dalam siri kali ini. Jazakumullah khairul jazak wal afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Kota Tinggi 101.9, Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
0: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kepada semua yang bersama dan mengikuti kepada siaran Dauratul Quran di Johor FM Permata Selatan ini, mudah-mudahan Allah berikan dan kurniakan kepada kalian ketinggian darjat, kemuliaan yang berterusan dan diberikan keafiatan. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita mendengar tilawatil Quran, kita mendengar nasihat daripada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hamba-Nya yang benar-benar di hadapan Allah, dan kita akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ibadat yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan semua pendengar mudah-mudahan terus dalam keadaan baik, sihat wal afiah semuanya. Dan insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu persoalan yang ingin kita timbulkan hari ini sebagai huraian dalam siri Dauratul Quran kita. Mengapa aku di sini? Yaitu apakah tujuan kehidupan aku? Dalam siri ini ingin kita ambil daripada ayat yang akan menjawab persoalan terbesar dalam sejarah manusia. Kenapa agaknya kita di sini di dunia? Sebenarnya apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penting soalan ini kerana kalau tidak terjawab, maka lahirlah segala krisis identiti. Tetapi apabila ia terjawab dengan betul, maka lahirlah keyakinan yang tidak akan pernah tergoyah. Sama-sama insya-Allah kita akan lihat siri kali ini daripada surah Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan hanya satu, iaitu pada ayat yang ke-56. Insya-Allah rujukan kita pada muka surat yang ke-523. Surah Adz-Dzariyat juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan 56 pada muka surat 523. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku, yakni Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku, shadaqallahul azim. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi yang diberikan gelaran dengan turjumanul Quran, iaitu sangat alim, mahir, faqih di dalam menterjemahkan kalimah-kalimah Al-Quran. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan kalimah li'budun, iaitu fokus tujuan dan penciptaan. Kata beliau dalam ayat ini adalah satu kata yang sangat indah, iaitu dengan perkataan beliau, iaitu pada illa li'arifun, iaitu menyembah itu ialah melainkan agar mereka mengenal kepada aku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini disebut dalam kitab Jami'ul Bayan dalam riwayat Imam At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullah pula berkata, ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadat yang menyeluruh. Yakni setiap gerak-geri kehidupan yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Puncak ibadah adalah mengenal kepada Allah dengan sebenar-benar benar daripada kenal. Maka tujuan hidup kita hari ini bukan sekadar 5 solat waktu yang hari ini kita lakukan, bangkit daripada pagi waktu subuh. Oh subhanallah, sukar. Kita sedang penat dalam kerjaya, waktu zuhur kena solat. Asar ketika mana pulang daripada kerja, oh kena solat. Baru nak bertenang-tenang waktu malam, kena solat maghrib pula. Kita ingatkan dah selesai, oh ada waktu ingatkan boleh terus rehat, ada waktu insya' pula. Jadi tujuan hidup kita itu bukan sekadar solat yang kita jaga, bukan sekadar ibadat pengibadahan zahir yang kita nampak dengan solat yang kita kena lakukan. Tetapi tujuan hidupnya adalah setelah mana kita melakukan perbuatan itu, Allah minta kepada kita agar kenal kepada Allah. Dan bahkan disitulah akan menjadikan seluruh kehidupan kita akan bernilai ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita faham lagi lebih mendalam, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Apa katanya? Seorang muslim yang memahami tujuan penciptaannya, bahawa dia diciptakan untuk mengenal dan beribadat kepada Allah, maka dia akan menjalani hidup dengan arah yang jelas, tidak mudah goyah oleh godaan dunia dan tidak mudah patah oleh ujian hidup. Maka memahami di sini, kita tahu bahawa adanya perbezaan nanti orang yang tak tahu kenapa dihidup. Maka orang yang tak tahu tujuannya, maka dia akan bertukar-tukar arah mengikut anginnya. Tetapi orang yang tahu tujuannya, maka akan terus berjalan. Walaupun kesusahan, kepayahan, ribut melanda, maka ia akan tutup mengejar kepada pengibadahan yang hujungnya akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita ambil daripada salah satu nasihat daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia mengatakan bahawa di dalam kitab Al-Fawaid, katanya hati tidak akan aman, tidak akan bahagia, tidak akan kuat melainkan apabila ia telah menemukan Tuhannya dan tenang dalam ibadat kepadanya. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ke atasnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mengambil ruang dan peluang. Kekuatan seorang muslim bukanlah kepada ototnya atau wangnya atau pangkatnya, tetapi kekuatan seorang muslim adalah pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang kenal kepada Allah, dia akan kuat. Muslim yang yakin dengan Allah, dia tidak akan pernah tergoyah. Muslim yang tahu tujuan hidupnya, dia tidak akan hilang. Marilah kita bawa pulang daripada satu waktu dari siri Daulatul Quran ini, kembalikan hubungan kita dengan Allah, perkukuhkan iman kita, pelajari agama kita dengan lebih mendalam, dan banggalah, yakni dengan bangga yang berilmu, bahawa kita hari ini Allah pilih menjadi seorang muslim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan bersama. Terima kasih atas perhatian dan pendengaran semuanya, dan kita jumpa pada masa akan datang. Wal afu minkum, jazakumullah khal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM, Permata, Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Di mana pun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah. Nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta. Malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأغتق رقبة. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu'alam, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Baik, hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Yorobun, annyeonghaseyo.
0: Titanya, Teacher okey lah hari ni. Kan, dah belajar banyak episod ni bahasa Koreanya. Hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Saya nak ajar chonchonhi.
0: Chonchonhi. Maksudnya?
1: Chonchonhi bermaksud perlahan.
0: Perlahan. Chonchonhi.
1: Ya.
0: Chonchonhi.
1: Ya, ramai orang Malaysia tahu pali-pali.
0: Pali-pali.
1: Cepat-cepat. Tapi tidak tahu ini chonchonhi.
0: Dia tak tahu perkataan berlawan dia kan?
1: Ya.
0: Okey, sekarang kita cerita. Chonchonhi. Okey, contoh ayat kita nak bagi teacher.
1: Chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Cakap perlahan.
0: Cakap perlahan. Tapi cikgu tak ada cakap perlahan je. Sekali lagi kita belajar. Chonchonhi malheyo.
1: Ya, chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Ya.
0: Cakap perlahan sikit. Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
4: Siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Yang kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion dileluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Sebagai usaha, memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Kiong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Kiong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun

Hai hai, Kak Aceh datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak G kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak G nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingatkan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting, rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi, hari ini dalam Gincu Merah, Kak G kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau. Kita nak letak kat rambut kita. Kemudian, lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu, kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan? Sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu, barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Okey, Johor FM Permata Selatan. Okey, waktu dah pukul 9.46 minit malam. Okey, dan cerita pasal lagu Mari Ngundi tadi tu kan. Okey, dan 7 Julai iaitu pada minggu depan hari Selasa, seramai dipahamkan 24,751 orang, terdiri daripada 12,710 orang iaitu anggota PDRM dan juga pasangan, serta 12,041 orang tentera dan juga pasangan yang akan melaksanakan undi awal. Okey, pada 7 Julai 2026, dan mengikut hari undi umum iaitu pada 11 Julai 2026. Okey, dan jadi kepada anda yang kurang 2.7 juta pengundi berdaftar di 56 kawasan Dewan Undangan Negeri Johor, laksanakanlah tanggungjawab anda bila tiba masanya nanti. Okey, ingat di awal 7 Julai dan hari mengundi umum iaitu pada 11 Julai 2026. Okey, boleh semak di SPR di manakah lokasi anda untuk mengundi. Okey, semuanya ada terpapar okey dalam laman saman di SPR untuk anda mengesahkan di manakah lokasi anda untuk mengundi. Kan, mungkin anda dah rasa, oh betul lah, tahun ni mungkin kat sekolah ni je tak berubah. Sekali pergi nama tengok tak ada, rupanya dah berubah tempat. Bila semak dekat SPR, rupanya dah berubah tempat. Jadi semak okey sebelum pergi mengundi, semak di manakah lokasi anda, dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Okey, baiklah, dan saya nak tunaikan lagu seterusnya untuk malam ini, lagu daripada pengirim. Okey, lagu daripada kiriman Adam. Okey, Adam Roslan yang berada di Tampun, yang akan lagu pilihannya daripada Hasnul, Lagu Aku Untukmu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nosha Zwani, yang akan lagu pilihannya Aziz, Melangkah Terpaksa. Dan 10 malam nanti ringkasan berita, terus kekal dengan Johor FM. Kita akan sambung lagi untuk ruangan seleksi dalam Melodi Permata hanya di Johor FM Permata Selatan. Terus kekal dengarkan musik di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, dan juga turut dengarkan Johor FM di sini RTM Klik. Terima kasih, terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Terima kasih, saya Syamito, untuk edisi hari ini Selasa 30 Jun 2026.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ringkasan berita Johor FM untuk malam ini. Kerangka manifesto Pakatan Harapan PH pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang bakal diumumkan dalam masa terdekat disifatkan menepati kehendak rakyat. Setiausaha Agong Parti Keadilan Rakyat PKR, Dato' Dr. Fauziah Saleh berkata manifesto tersebut merangkumi keseluruhan aspek pembangunan, kebajikan dan kesejahteraan rakyat termasuk tumpuan kepada golongan belia di Johor. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia menjadi fokus utama kempen calon Pakatan Harapan N50 Bukit Permai, Muhammad Safwan Ani. Katanya pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya terbabit kemalangan di Jalan Haji Abdul Wahab Muar semalam. Ketua Poli Daerah Muar ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata mangsa berusia 53 tahun dalam perjalanan dari arah Parit Setongkat ke Taman Sri Mulia sebelum dilanggar sebuah van. Mangsa kemudian tercampak di hadapan sebuah kereta yang sedang berhenti di persimpangan jalan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Seramai 176 tahanan terdiri daripada pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal sepanjang minggu keempat bulan ini melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 1 dan 2 serta terminal feri Seturang Laut Johor Bahru. Daripada jumlah itu, 116 orang merupakan warga Myanmar, 41 warga Indonesia, 8 warga Bangladesh, 5 warga Pakistan, 4 warga India dan seorang tahanan yang masing-masing merupakan warga China serta Kemboja. Pemindahan dilaksanakan setelah semua selesai menjalani hukuman penjara atas pelbagai kesalahan mengikut Kanun Keseksaan Akta 574, Akta Dalam Berbahaya 1952, Akta 234, Akta Imigresen 1959, Palang 63, Akta 155.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, benar aku tengok kau keluar keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya kau nak gingail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak gingail.
0: Dah tu?
1: Kau nak ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Ya, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Ali, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata lagi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

Okey, jawapan permata selatan. Okey. Ha, itu lagu pasal kisah tadi tu kan. Benda yang penting, semak dahulu dekat mana pusat mengundi. Okey, lepas tu bawa ke pengenalan anda, bawa IC anda. Itu yang cukup penting. Okey. Ha, jangan kita dah bawa IC tempat mengundi pula kita tersalah pergi. Okey. Rupanya kat sekolah menengah tapi kita pergi sekolah rendah. Hmm, pasal yakin kan, confident sangat kan. Okey. Ya, lepas tu bila dah pergi IC pula tak bawa. Ah. Ha, jadi janganlah jadikan dia sebagai satu amalan. Kan kita pergi mana sebenarnya? Keluar je pintu rumah ni, IC kena bawa sebenarnya. Okey. Ha, sebagai identiti kita. Ha, jadi itu dua benda yang cukup penting apabila berlakunya dalam pilihan raya nanti. Okey, untuk hari mengundi pada 11 Julai dan hari mengundi awal merupakan anggota keselamatan pada 7 Julai 2026. Okey, jadi anda yang telah pun layak, okey, boleh semak kelayakan anda. Okey, semak di SPR dah rasa memang layak untuk mengundi. Okey, tunaikanlah tanggungjawab anda bila tiba masanya nanti. Baiklah. Dan waktu dah pukul 10.22 minit malam, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada kiriman Muhammad Syafiq. Okey, yang bagi kulai nak gunakan lagu pilihannya daripada Chicago dengan lagu bertajuk Hard to Say I'm Sorry. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Zul Azril pula nak gunakan lagu pilihannya, Ida Izrin dan juga Din Manjo. Okey, adik saya habis sorang. Eh? Dan seterusnya kita dengarkan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya pada Nur Fadilah. Okey, yang bagi Batu Pahat nak gunakan lagu pilihannya, Mimi Asmidah Keikhlasan. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

Jorah Fan Permata Selatan, Mimi Asmida, Keikhlasan, 10.35 minit malam. Okey, dan esok akan berlangsung lagi bagi pusingan 32 terbaik, dan di mana melibatkan pasukan Amir Kos akan bertemu dengan Norway pada pukul 1 pagi nanti, dan selanjutnya fans akan bertemu dengan Sweden pada pukul 5 pagi, dan pada pukul 9 pagi esok pula Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Ni panas juga ni. Okey, pasal kedua-dua yang jadi benua yang sama akan berentap. Sebelum ni pernah berjumpa dalam Copa mereka. Okey, jadi mereka akan berentap untuk pusingan ketiga-dua bagi melayakkan siapakah yang akan layak ke pusingan pergi 16 pasukan terbaik pula. Dan di mana setakat ini pasukan yang telah pun menempah untuk ketingkat bagi ke round 16 itu Canada akan bertemu dengan Morocco pada 5 Julai. Dan sebenarnya Paraguay menantikan siapakah lawan juga pada pukul 5 pagi, iaitu pada 5 Julai. Dan sebenarnya Brazil yang akan beraksi pada 6 Julai, iaitu hari Senin pada pukul 4 pagi, juga menantikan siapakah lawannya. Okey, jadi itu untuk bagi Piala Dunia. Dah pun sampai ke kemuncaknya pastinya. Okey, dan Jerman terkeluar. Siapa sangka Jerman terkeluar. Okey, dan Belanda juga terkeluar bila tewaskan oleh Morocco melalui sepakan penalti 3-2. Paraguay juga menewaskan Jerman. Jerman terkeluar melalui penentuan sepakan penalti 4-3. Mereka tewas dalam penentuan sepakan penalti. Brazil bertemu dengan Jepun. Okey, pagi tadi memang cukup sengit perlawanan tersebut, dengan Jepun terlebih dahulu mendahului jaringan. Selalunya dijaringkan bukan sama satu sama, sehinggalah di saat akhir pasukan Brazil berjaya menjadikan gol kedua, gol kemenangan yang sememangnya dinantikan oleh pasukan Brazil. Kerana mereka beranggapan, Ancelotti pernah berkata bahawa pertemuan dengan Jepun ibarat seperti perlawanan akhir. Memang betul. Okey, game yang cukup best sebenarnya pagi tadi. Okey, baiklah. Pada pinat-pinat France, jangan lupa esok pagi pukul 5 pagi France akan bertemu dengan Sweden. Okey, dan juga 9 pagi pula Mexico bertemu dengan Ecuador. Okey, itu bagi melihatkan pusingan 16 pasukan terbaik nanti. Baiklah, dan jom kita terus dengarkan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini, daripada lagu kiriman pengirim kita. Dengarkan lagu pilihannya, itu daripada Fadil. Dengarkan lagu pilihannya, Mega, Bayangan Gurauan. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Husnian. Dengarkan lagu pilihannya, itu Aisyah, daripada Kemaafan Dendam Yang Terindah. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Aidil, okey, yang berada di Bandar Siputra. Dengarkan lagu pilihannya, Wings, Lena di Ulit Intan. Dan juga lagu kiriman pengirim yang seterusnya, itu daripada Kamikaze, Pergi Selamanya. Okey, itu lagu pilihan daripada mana tadi? Okey, Black Panther. Hombo nama Black Panther. Bagi Pontian dengan lagu pilihannya, Kamikaze, Pergi Selamanya. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM. Semuanya untuk anda hingga ke pukul 12 malam nanti.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Eh, Pa!
1: Yo!
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
1: Kad pengenalan? Alamak! Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Ha-ha. Tapi kad pengenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Ya?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayolah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan.

0: macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul, yeah,
1: betul, betul, betul tu. Hari ini bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah, kata
1: dan
0: orang
1: berhemah. Ya, betul.
0: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu, betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kak Menala pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
0: pergi undi. Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat undi, tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak.

Johor FM Permata Selatan. Okey, 11 Julai jangan lupa kepada seluruh rakyat negeri Johor, okey, bangsa Johor yang berkelayakan laksanakan tanggungjawab anda untuk mengundi, yang mana akan buat undi awal, okey, melibatkan anggota keselamatan, okey, PDRM Tentera pada 7 Julai 2026. Okey, semoga dipermudahkan, okey, bersama dengan pasangan anda, okey, akan melaksanakan undi. Jadi laksanakanlah tanggungjawab anda, okey. Dan cerita pasal pilihan raya negeri Johor, PRN ini, okey. Dan di Johor terdapat 56 DUN ataupun Dewan Undangan Negeri Johor, okey. Ya, dan juga di mana melibatkan N1, N01 Bulu Kasab, N02 Jementai yang berada di Parlimen, bawah Parlimen Segamat P140. Okey, bermula 1 Parlimen 140 Segamat, seterusnya sampailah ke Parlimen 165 Tanjung Piai. Okey, jadi itu melibatkan 56 DUN dan setiap DUN berada di bawah Parlimen masing-masing. Okey, jadi kita harapkan agar rakyat negeri Johor melaksanakan, okey, undi pada hari Sabtu 11 Julai 2026 untuk memilih wakil rakyat anda, okey, yang berkelayakan untuk melaksanakan tanggungjawab, okey, selepas ini untuk memastikan keadaan anda, kawasan anda sentiasa dalam keadaan yang baik, suara anda terus didengari, okey. Jadi andalah penentu masa depan untuk setiap kawasan itu, okey, untuk memilih wakil rakyat yang anda rasa sesuai di kawasan anda itu. Baiklah, waktu dah pukul 11.14 malam, jam terakhir, jam yang ke-6 dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, Selasa 30 Jun 2026. Jangan lagi ada lagu daripada

Nadif Basmalah, Encik Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Kita dengarkan dahulu lagu kiri daripada Izzah Hansi dengan lagu bertajuk Dari Bawah. Bermula dari bawah sehinggalah ke atas. Okey, itu mungkin yang pernah dilalui oleh seorang bernama pekerja. Okey, bermula dari bawah sehinggalah dia dapat naik ke jawatan yang tinggi. Okey, sebagai seorang kuli hinggalah sebagai seorang bos kini mungkin. Okey, jadi tidak beriku pastinya. Okey, dalam kehidupan ini itu adalah cabaran. Okey, jadi insyaAllah semoga anda terus sukses berjaya dalam bidang kerja yang anda ceburi sekarang ini.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk Nasional Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 100.5 itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK RTM Klik dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Shima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di National FM pada waktu ini, dan semoga terus ceria. Sambil itu, jangan lupa juga saksikan pada pukul 1 pagi nanti, yang sekejap saja lagi, di Sukan Blas dan juga di RTM Klik, perlawanan pusingan 32 di antara kumpulan ataupun pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Jadi mana satu yang akan berjaya ke pusingan yang seterusnya, nantikan dan juga saksikan bersama-sama di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Play. Khas untuk anda sememangnya percuma. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda, dan anda boleh tonton di mana sahaja anda berada. Dan juga boleh terus dengarkan juga National FM di RTM Play dan juga pelbagai program-program menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya, untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu. Kerana ada juga insan-insan hebat ya, seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu, penghantar barang dan sebagainya, yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas. Contohnya seperti di lampu isyarat, dan juga sebelum memandu tu pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: main Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok lah Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi mengata dalam hati tu ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbual walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri, nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya, harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang, khas untuk anda. National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz, yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Saluran OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti ada boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina, khas untuk anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah kata pesanan, ataupun kalau rindu doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizan Azam, selamat awal pagi baru terjaga dari lena. Juga ada Nur Yanangah daripada Rauh Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizah, dan juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6 bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Shah Putra. Ada ucapan juga salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizad Azam. Semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahidah, Marsa Saleh, dengan ucapannya selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini dan untuk anda. Ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di Sabarana OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 7 pagi ini Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan menentasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya, kepada sahabat kita Nida Wahida yang berada di Senai, Johor Bahru yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kano Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ini. Kerja elok-elok bang, berhati-hati di jalan raya. Pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Ellis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fiah, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Ini ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zaina Marina, Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebelum itu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Minit Piala Dunia.
7: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allahumma salli ala Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi kahwin baru, kan Nabi kahwin 11. Nabi kahwin 11 sebelum mana datangnya riwayat mengharamkan kahwin lebih daripada 4 para jemaah sekalian. Kena faham tu? Lepas dah ada larangan lebih kahwin daripada 4, memang Nabi tak berkahwin dah. Para jemaah sekalian. Cuma lepas Nabi dah kahwin dengan sepupu Nabi, waktu tu tuan-tuan juga Allahumma salli ala Muhammad, dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dengan sepupu, tapi tidak ketika mana zaman Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahshi. Lepas Nabi kahwin, tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita kalau orang lelaki lepas kahwin baru selalu buat apa? Pergi Langkawi, pergi Pulau Tioman bercuti ustaz. Tapi Nabi tidak. Tuan-tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahshi, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahshi, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti. Ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya. Pada kita ni alam Melayu ni, tu bini saya, tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini tak cantik. Suami, cik abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah.

Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia, assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz, dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan bulu ketiak naik, tuan-tuan kembang, seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa air ni tuan-tuan sekalian. Dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar, tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimatu Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat, tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan, pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah, waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis. Kita kata, yang, pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah, pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, bang, saya penatlah bang, uli gandum ni. Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi Allahumma salli ala Muhammad supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta banduan dengan Nabi, Nabi
Belum bagi lagi tuan-tuan, yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah tuan-tuan. Yang kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali para jemaah yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat, mungkin ada rider yang bawa motor, ustaz, ustaz saya penat bertugas tengah betulkan wiring, ustaz saya penat driver, ustaz, ustaz saya penat bekerja cuci sekian-sekian. Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik, subhanallah, subhanallah, zikir Fatimiyah, buat macam Fatimah buat. Simple tuan-tuan, tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni para jemaah yang dimulakan oleh Allah, bukannya Sayyidina Ali itu para jemaah sekalian tidak boleh berkahwin lebih daripada satu, boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan, walaupun dia adalah merupakan anak bongsu para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, Habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimulakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimatuz Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma

0: jom mendengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah

0: dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala

pengorbanan mereka, dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa, iaitu tentang ayah. Ayah ini adalah pahlawan dalam diam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita selalu menitiskan air mata apabila mengenang ibu. Kita mudah tersentuh dengan kasih sayang seorang ibu. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk memahami seorang insan yang diam, yang tidak pandai berkata-kata, tapi kasihnya lebih dalam daripada lautan. Dialah ayah kita, pahlawan dalam diam, yang berjuang tanpa pujian, yang berkorban tanpa diminta untuk dikenang. Ada beberapa kelebihan tentang seorang ayah. Yang pertama, perlu kita tahu bahawa ayah adalah pintu syurga. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, ayah adalah pintu syurga yang paling tengah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, syurga tu luas, tapi ada satu pintu utama, dan pintu itu adalah ayah kita. Jadi menghormati ayah bukan sekadar adat, tapi ia adalah jalan menuju syurga Allah. Contoh mudah, bila ayah panggil kita, kita kena usahakan segera datang. Walaupun kita ketika itu penat, kita sibuk dengan telefon kita. Itulah langkah kecil yang membuka pintu syurga untuk kita. Yang kedua, nafkah ayah adalah pengorbanan yang besar. Ayah, dia keluar rumah, dia keluar rumah saat kita masih lena, dan pulang ketika kita dah keletihan. Di wajah dia ada penat, di tubuhnya ada lelah, tapi di bibirnya tetap ada senyuman. Semua itu adalah demi kita boleh hidup selesa.

0: Allah sebut dalam surah Al-Isra. Wala, Allah sebut dalam surah Al-Isra, janganlah engkau membentak mereka. Ayah mungkin tak menangis depan kita, tapi hatinya boleh luka tanpa kita sedari. Satu kata kasar daripada kita boleh menghancurkan hati seorang ayah. Contohnya, bila ayah bertanya sesuatu yang berulang kali, jangan jawab dengan nada yang marah. Cukuplah jawab dengan lembut. Kenapa? Kerana suatu hari nanti kita juga akan tua seperti ayah kita. Yang kelima, doa seorang ayah sangat mustajab. Kita selalu dengar tentang doa ibu, tapi jangan lupa doa ayah juga menembusi langit. Restu ayah adalah kunci keberkahan hidup kita. Contohnya, sebelum keluar rumah, cium tangan ayah. Minta ayah doakan kita. Doakan supaya saya berjaya ya ayah. Mungkin doa itu yang membuka pintu rezeki kita tanpa kita sedar. Yang keenam, hargailah ayah sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, kita masih punya tempat untuk berpaut. Tapi bila dia pergi, dunia terasa sunyi. Waktu tu kita akan rindu nasihat dia, marah dia, bahkan diamnya ayah. Contohnya, ramai orang hanya menangis di kubur ayah, mengucapkan terima kasih ayah, sedangkan masa ayah hidup tak pernah sekalipun dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, jika ayah kita masih ada, jangan tunggu esok, jangan tunggu hari raya. Pergi jumpa dia, pegang tangan dia, cium tangan dia, dan katakan dengan penuh rasa, ayah, terima kasih kerana tidak pernah berhenti berjuang untuk kami. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menghargai ayah kita selagi dia masih bernyawa. Dan semoga kita termasuk dalam golongan anak-anak yang membuka pintu syurga melalui redha seorang ayah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. Al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wa la makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah azab kubur itu benar. Di dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim dari surah At-Taubah pada ayat yang ke-101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Maksudnya, dan di antara orang-orang yang di sekeliling kamu dari kalangan orang Arab, ada yang bersifat munafik. Dan demikian juga sebahagian dari penduduk Madinah. Mereka telah berkeras dengan sifat munafik itu. Engkau tidak mengetahui mereka. Bahkan kamilah, yakni Allah, yang mengetahui mereka. Kami akan azab mereka sebanyak dua kali. Kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kami, yakni Allah, akan mengazab mereka sebanyak dua kali dan kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Apakah yang dimaksudkan azab dua kali dan kemudian dimaksudkan dengan azab yang besar? Sebahagian ulama mengatakan azab dua kali itu bermaksud satu kali azab di dunia disebabkan sifat kemunafikan yang ada pada diri mereka. Dan sekali lagi, azab yang kedua adalah di alam barzakh setelah kematian mereka. Adapun seksa di akhirat setelah penghisaban dijelaskan dengan ayat ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ, dan kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dari ayat ini menunjukkan bahawa adanya azab dan siksaan di alam kubur merujuk kepada dua kali azab. Azab ketika kehidupan di dunia sebagai seorang munafik dengan kemunafikannya, dan azab yang kali yang kedua merujuk kepada azab di alam barzakh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir, ketika mana menceritakan tentang nasib yang menimpa Fir'aun serta bala tenteranya, pada ayat yang ke-44, ayat 45, ayat 46. Sebahagian dari ayat itu Allah Ta'ala berfirman, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ, dan Fir'aun bersama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Maksudnya, an-nar, bahang api neraka, akan dibentangkan dan didedahkan kepada mereka ghuduwan wa ashiyya, pada waktu pagi dan petang. Dengan catatan, ulama mentafsirkan pada waktu pagi dan petang ini dimaksudkan ialah di alam barzah mereka. Wa yawma taqumu as-sa'atu, dan pada hari berlakunya hari kiamat, diperintahkan kepada malaikat agar berkata kepada Fir'aun serta bala tenteranya, Adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Masukkan Fir'aun serta pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api yang seberat-beratnya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ayat 45 46 surah Ghafir ini menerangkan kepada kita tiga fasa yang dilalui oleh Fir'aun serta bala tenteranya. Yang pertama, azab seksa yang menimpa mereka ketika mana mereka mengejar Musa alaihissalam. Mereka mengejar Nabi Musa serta pengikut-pengikut Nabi Musa AS yang beriman dengan baginda. Mereka berhasrat ingin mengenakan sesuatu kezaliman, menimpakan keburukan ke atas Nabi Musa serta pengikut-pengikutnya. Malangnya, apa yang berlaku ialah datangnya azab Allah kepada Fir'aun serta bala tenteranya. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Menimpa ke atas Fir'aun serta kuncur-kuncur kaum-kaum dan pengikutnya dengan seburuk-buruk azab. Kemudian, neraka, bahang panasnya dibentangkan kepada Fir'aun pagi dan petang, merujuk kepada adanya siksaan kubur, adanya azab kubur, adanya azab yang dikenakan di alam kubur, di alam barzah bagi seseorang. Sebab itu bagi kita orang yang beriman, kita beriman bahawa azab kubur adalah perkara yang benar. Azab kubur adalah perkara yang pasti ada. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya kita sentiasa mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari kita dikenakan dengan azab kubur. Ada beberapa sebab, ada beberapa perkara yang menyebabkan azab kubur dikenakan kepada orang yang berada di alam tersebut. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada azab kubur. Allah pelihara kita daripada sebarang siksaan kubur. Allah pelihara diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi dari azab kubur. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azabul qabri haqqun." Maksudnya ialah azab kubur adalah perkara yang benar adanya. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah memelihara kita. Semoga kita juga mendapatkan keinsafan dan kesedaran betapa kita perlu berusaha, berdoa, berharap dan sentiasa meletakkan kebergantungan diri kita kepada Allah agar Allah pelihara setiap seorang yang mendengar, yang melihat, yang mengharap kepada Allah agar kita semua sekali dipelihara oleh Allah dari azab kubur. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita berjumpa dalam lain kesempatan. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan atas kelemahan diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM.
2: DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
3: Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom dengar Arau Permata. Hari Rabu yang menggebu bertemankan Cik Kiz dan juga Saufi pagi ini.
4: Ya, untuk anda yang bersama-sama dengan kami, selamat pagi semua. Yang memilih siaran Johor FM ini sebagai saluran informasi, sebagai sumber hiburan untuk halu telinga anda juga. Mudah-mudahan insyaAllah anda terhibur bersama-sama dengan kami. Okay? Pagi yang ceria insyaAllah. Cuba untuk kita adakan pagi ni. Kadang-kadang, yalah, tak semestinya pagi itu kita celik-celik mata memang terus ceria. Tapi kita untuk membantu emosi kita ni, kita kena buat-buat ceria sikit.
3: Betul. Awal pagi ni memang kena ceria sebab kita nak set dalam minda kita. Kita nak banyak kerja, kita nak teruskan semua hari ni happy-happy, mood okey-okey je hari ni.
4: Betul. Apabila dimulakan dengan baik, insyaAllah lah sampai ke penghujung nanti. Cuba positifkan diri anda. Kadang-kadang memang susah, tapi itulah dia hakikatnya. Kadang-kadang kita kena terus sentiasa cuba positif dan bersangka baik lah.
3: Betul. Baik, tarikh hari ni Zavi, kita dah masuk ke bulan baru. 1 Julai hari ini bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah.
4: Ya, baik. Jadi selamat bertugas kepada anda semua. Terus setia bersama-sama dengan kami. Banyak koleksi lagu-lagu akan kami sajikan untuk anda.
3: Ini dia ada lagu Era Fazira untuk anda, hanya di mata. Okey tak?
4: Okey je.
3: Macam itulah.

0: Johor FM.
1: Ya, sudah semestinya di kawasan utara Johor 105.3 MHz FM. Pagi ini Saufi dan juga Cik Kiz bersama-sama dengan anda. Okey.
0: Hari Rabu yang menggebu. Hari ini Saufi, tarikh hari ini 1 Julai, hari ini ada program voucher buku Madani dan hari ini bermulanya penebusan untuk kalau mana-mana ibu-ibu yang nak beli buku ada voucher dia. Voucher bernilai RM100 seorang.
1: Bagaimana cara nak buat ataupun nak menebus voucher buku ni, Kis?
0: Voucher buku ni macam mana dia nak tebus eh? Dia dilaksanakan menerusi platform Book Capital. Jadi kaedah pembelian dan juga penghantaran buku secara dalam talian membolehkan pelajar di seluruh negara termasuk di kawasan pedalaman menikmati akses yang samalah kepada bahan bacaan. Anda pergi ke Book Capital, kat situ akan dimintakan segala butiran, bolehlah orang kata beli buku untuk anak-anak kita.
1: Tak cakap pasal beli buku eh, saya ingat lagi dulu kalau masa skor rendah lah.
0: Kalau suruh beli buku, awak beli buku apa?
1: Masa berskor rendah dulu, kalau orang kata ada syarikat luar tau.
0: Yang
1: akan datang.
0: Datang sekolah kan?
1: Yang naik lori tu.
0: Yang jual buku cerita tu.
1: Nanti dia akan, sebelum tu dia akan bagi macam borang dulu.
0: Betul.
1: Kita boleh pilih tanda. Tak tahu sekarang lagi ke tak eh?
0: Macam dah tak ada kan?
1: Cara macam tu. Cara tanda, macam tu kan? Total dah tahu apa ringgit. Dah lah halus ni ada. Borang tu kecil tau.
0: Buku kisah dan tauladan. Buku kisah Nabi.
1: Borang tu halus je. Tengok tanda-tanda. Nanti time dah datang, tinggal ulur je borang tu. Tengok mana tanda.
0: Minta duit. Mak ni nak beli buku ni, buku belajar. Kalau saya duduk ni tak habis-habis. Nak buku sifir, buku peribahasa. Nampak tak dulu. Buku cerita. Tapi bila besar sikit, dia cari buku lain pula.
1: Buku apa?
0: Dia up sikit. Dia cari macam komik-komik. Gitulah. Bahan-bahan bacaan. Tapi dia tak membaca kan?
1: Komik tak bolehlah beli.
0: Membaca jambatan ilmu. Yelah, beli kat luar lah.
1: Itu tak mendatangkan faedah.
0: Kenapa pula?
1: Yelah, komik buka cerita.
0: Yelah, betul lah. Tapi itulah juga orang kata antara kegemaran budak-budak dulu. Kan, selingat. Macam awak tak pernah baca komik anak-anak CD. Jangan tipu lah.
1: Saya baca tu baca. Kalau saya tak tahu yang komik yang dalam sampul warna hitam tu.
0: Komik apa tu?
1: Awak tak tahu kan komik tu kan?
0: Komik dalam sampul warna hitam. Komik apa?
1: Nanti kita tengok.
0: Nanti kita tengok eh.
1: Dia banyak cerita-cerita pasal pendekar macam tu.
0: Oh iya ke? Saya rasa orang yang sezaman dengan Safi ni tahu.
1: Tahu ada. Awak je tak tahu.
0: Iya ke? Saya dulu baca komik Asuh? Anis.
1: Oh tu Asuh tu. Yelah. Komik-komik macam kau Hanian kan?
0: Bila besar sikit saya baca Mastika. Okey, baik, jom Safi, kita nak meneruskan hiburan hari ini. Kalau anda ada cerita menarik, cerita best, boleh kongsi bersama dengan kami di talian WhatsApp kami 012-930-1019. Ada lagu Khalifah untuk anda. Hampi mana lagu dia? Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.

0: Eh, dengar lagu, dengar lagu ke Carefree Baru Saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya.
1: Mm-hmm. Terus ceria, terus bertenaga pagi ini. Ada yang datang awal lah untuk buat aktiviti kecergasan lah, senama ringkas kejap kan. Nah, ada orang yang masuk pukul, contoh pukul 8. Mm-hmm. Tapi pukul 6.30 dia dah sampai ofis.
0: Dia macam pergi brisk walk dulu lah.
1: Pergi brisk walk dulu. Mm. Pergi brisk walk sebab yelah sekarang ni banyak tau perkongsian di media sosial betapa bagusnya kalau kita buat brisk walk ni. Sebab yelah dia orang kata at least kita punya kalori tu dibakar lah. Semalam makan mana macam-macam oh. Petang semalam makan ABC. Lepas tu dia ada cookies,
0: makan pisang goreng,
1: pisang goreng. Jadi banyak benda yang mana-mana. Jadi bila masa nak keluarnya jadi itulah dia, kita balas balik dengan aktiviti kecergasan.
0: Ya kan, pagi ni masih belum matahari belum naik lagi kan, kita keluarkan peluh. Sebenarnya kita akan rasa lebih bertenaga segar sebelum masuk balik ke pejabat. Mandi masuk balik ke pejabat. Ada salah satu, kalau saya tengok orang Johor ni, kalau kita tengok contohlah dekat dengan kita kat Taman Merdeka tu kan, dalam awal pagi memang penuh kereta. Maknanya ramai orang yang suka bersukan.
1: Kadang-kadang kita lalu kat situ, dia orang tak kerja ke?
0: Betul.
1: Kan? Lalu, contoh macam kita nak pergi pejabat pukul 7 kan.
0: Nampak macam hari Minggu pula
1: bukan
0: kan?
1: Bukan main ramai, bukan main banyak kereta, cakap dia orang tak kerja ke? Rupanya masing-masing tu semua kerja. Tapi mereka gunakan kesempatan untuk tempoh dalam tempoh 2 jam. Mungkin ada yang pukul 6 lebih dah sampai. 6.30. Ada yang ambil masa 1 jam ke? Masuk kerja pukul 9 kan? Dia orang ambil gunakan masa tu untuk buat aktiviti kecergasan.
0: Yang penting kita tahu masa kita, waktu mana kita nak bersukan, nak bekerja.
1: Janganlah pula nanti kan bila kita dah pagi tu dah bersenang apa semua kan, letih lah masuk pejabat, aku nak tidur dulu
0: kejap. Alamak, tak boleh macam tu.
1: Dah gitu pula tak boleh
0: kan, bersenam tu dah okey dah. Masuk kerja untuk teruskan produktiviti kerja, untuk terus bekerja.
1: Saya cakap bagi alasan pula ada kita aku tadi bawa balik dia orang ni jogging kan, kau pergilah buat. Siapa suruh kau pergi buat, pergi jogging sampai orang lain pula kena cover kerja.
0: Jangan macam tu kan. Jangan macam tu. Kerja tetap kerja eh. Jalankan amanah anda seperti biasa.
1: Ya.
0: Baik, ini Safi. Ini ada Kak Zai dari Renggam katanya. Untuk Irah katanya yang sibuk melayan pelanggan di kedai makan Renggam. Layanlah dengan senyuman yang manis walau hatimu menangis katanya.
1: Oh, Irah. Irah ni tokek kedai makan lah.
0: Mungkin lah dia kerja kat kedai makan.
1: Oh, kerja. Kerja ke toki?
0: Itu saya tak pasti. Tak ada pula dia nyatakan kat Azai. Tapi kat Azai kata kat sini walaupun hatimu menangis. Mungkin Ira tengah sedih kot waktu
1: tengah
0: ni.
1: Tengah sedih lah Ira. Takpelah Ira nampak. Sabarlah, insyaAllah mudah-mudahan ada yang terbaik nanti. Walaupun kita tak tahu apa puncanya tu. Kan. Sebab dia cakap pasal sedih macam-macam.
0: Sedih macam-macam, betul. Bukan orang kata-kata sedih ni sedih putus cinta je. Tidak.
1: Mungkin,
0: banyak lagi.
1: Mungkin kehilangan orang tersayang ke.
0: Betul. Kan? Baik, jom kita nak meneruskan hiburan yang pagi ini. Ada lagu Rasa Sayang untuk anda.
1: Lagu
0: Hani Suraya. Okey tak?
1: Okey je.
0: Eh.

0: Dengar lagu Rasa Sayang Hanya Suara yang baru saja yang memberikan anda waktu ini. 6.52 minit pagi untuk anda yang baru saja memulakan pemanduan waktu ini. Jangan lupa berhati-hati di jalan raya.
1: Betul. Awasilah juga jarak. Jangan pentingkan diri. Jangan celah sana, celah sini ataupun. Tapi tak kira. Kalau cakap pasal celah ni bukannya motor je kan. Kereta pun kena suka punya itu.
0: Betul.
1: Sebab banyak rakaman daripada dashcam yang kita tengok kan. Kecuaian daripada pemandu sendiri. Sebab itu statistik kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia ni 70% itu adalah berpunca daripada kecuaian pemandu itu sendiri. Jarang kita dengar ada tu ada tapi tak banyak kan. Kalau berlaku kemalangan sebab kegagalan kenderaan itu sendiri. Tapi selalunya kalau kita dengar kemalangan, oh ni kereta ni sebab dia mencelah sini, kereta ni potong double light, kereta
0: lagi
1: ni
0: satu, kurang lampu, kurang sabar kejap duduk lorong kiri, dia tengok macam lambat sikit kanan jalan,
1: nak
0: dia
1: pindah kanan,
0: nak pindah kanan dah. Jadi kat situ dah keluar simpang,
1: dia tak rasa macam tercabar je kan bila dia duduk belah kanan kan, belah kiri dia rasa macam laju je kan. Tukarlah, bila nak tukar tiba motor pula datang,
0: motor daripada belakang.
1: Itu kena, boleh tukar tak ada masalah, bukan kita nak cakap tak boleh tukar, boleh. Tapi pastikan betul-betul selamat sebelum anda tukar laluan.
0: Ya, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Meneruskan hiburan pagi ini, 7 pagi nanti kita akan bawakan anda ke pusat berita Kuala Lumpur dan kembali di jam kedua padat sekali informasi dan hiburan bertemakan Cik Kis dan Saufi. Ini dia lagu Dewa 19 untuk anda.
1: Lagu?
0: Lagu apa ni?
1: Lagu Satu.
0: Okey tak?
1: Okey, jom.
0: Macam tu lah.

0: harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangun lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan di pertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, berdigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan ramah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui jualan ihsan ramah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kewangan Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos sara hidup. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard, sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Burke. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada klub itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tada Mun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tada Mun, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Kawaja Imran Nazir berkata, lebih sedozen pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Ya, jom dengar Johor FM. Setelah semestinya kita berada di jam

0: dan terakhir juga Jepun tewas di tangan Brazil.
1: Mm-hmm. Baik, untuk anda jangan lupa kita juga ada cerita, nak cerita mengenai pasal bola. Seperti biasa kalau kita kongsikan untuk anda Kopi Bola Pagi 9.15 minit pagi kalau kita tahu perkembangan terkini akan dikongsikan oleh kami nanti. Mm-hmm. Baik Safi, waktu sekarang 7.16 minit pagi, kita nak beri pusat ketika, kejap saja lagi kita ada laporan trafik, ada lagu ini untuk anda, Rahsia Petua. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Baik, selamat pagi semuanya. 7.20 minit pagi. Aura Permata bertemankan Cik Giz dan juga Sophie. Waktu ini...
3: Ya, kita nak bawakan kepada anda untuk laporan trafik pagi ini. Inspektor Syah telah pun bersedia di talian. Apa perkembangan terkini mengenai laporan trafik pagi ini? Silakan tuan dengan laporannya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 30 hari bulan Jun 2026 dari Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 270 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat 3 kemalangan

0: maut dan tiga kematian yang telah berlaku. Berikut pula adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kendaraan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas perlahan tetapi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Kudang pula, pergerakan kendaraan di lebuh raya Pasir Kudang menghala ke Taman Peling. Pergerakan kendaraan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Kudang. Di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kendaraan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas tidak dapati perlahan di kedua-dua arah. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca hujan yang tidak menentu. Diingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kelan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kodijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Shah atas laporan trafik sebentar tadi.
2: Oh, baik, 7.30 minit pagi kita bawakan anda berita Johor FM. Jom kita teruskan hiburan pagi ini. Lagu Spider untuk anda, tapi bagaimana? Okey tak?
1: Okey je.
2: Macam itulah.

0: Tajuk Berita.
1: Kali tajuk berita, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara bakal menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani Diesel bermula hari ini. Dan menurut Kementerian Keuangan, memaklumkan pelaksanaan itu jangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung Malaysia serta 300,000 lagi di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan.
2: Kerani didakwa amang seksual dua anak kandung. Apa yang berlaku di Melaka ni, seorang kerani mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap dua anak kandungnya pada Februari dan April lalu. Tertuduh berusia 39 tahun itu membuat pengakuan sejurus dibacakan pertuduhan di hadapan Hakim Raja Nur Adilah Raja Mahyaldin di Mahkamah Session Aikroh. Dan mengikut pertuduhan pertama, lelaki itu didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuannya yang berusia 10 tahun ketika kejadian di rumah mereka pada pertengahan Februari lalu kira-kira 8 pagi. Bagi dua lagi pertuduhan, lelaki itu didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi anak perempuannya yang berusia 12 tahun kira-kira pukul 8 pagi di tempat yang sama 29 April lalu.
1: Ini dia, 16 warden bekas ATM bertugas di 8 MRSM mulai hari ini 1 Julai. Sebanyak 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermulai hari ini. Dan menurut Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantarannya di Facebook berkata penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
2: Baik, lebih 300 penduduk bantah projek ternakan ayam. Bimbang masalah lalat, pencemaran lebih teruk. Apa yang berlaku di Larut ni? Lebih 300 penduduk kampung Batu 6, Bukit Bertam membantah cadangan pembinaan ladang ternakan ayam baru yang didakwa akan memburukkan lagi masalah lalat dan pencemaran yang sudah lama mereka hadapi. Penduduk di situ, Bahayah Wan Ali 64 berkata, rumahnya hanya 200 meter dari tapak projek dan sering dipenuhi lalat sehingga menjejaskan keselesaan dan aktiviti harian keluarga.
1: Baik, itu saja klik tajuk berita yang sempat kita kongsikan untuk anda. Mampir pukul 8 pagi. Ini dia lagu Sheila on 7, sahabat sejati untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.